0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Dari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan

0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hassan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hassan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hassan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hassan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Kita punya alaqa, كل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Rico, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Saat pertemuan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudah menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terpencil.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Terima kasih, saya Kompol Resmanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Parjo Undip, Kelurahan Pelepuran, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Resmanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Resmanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Parjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta di sini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama musabaqah tilawatil Quran, ada apa aja, mereka akan memberikan info. Dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau pengen berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia, namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari Trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Méridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti profit presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggap, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Bungitu Wali Kosi Jarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan, walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, Perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami.

0: dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat pagi kembali pendengar untuk Anda. Kita lanjutkan Manado pagi ini dengan kidung-kidung rohani sembari menantikan untuk kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Bethesda Ranatana Manado ya. Spesial untuk Anda umat Kristiani di mana pun berada, semoga ada sukacita persiapan Anda ya untuk beribadah di pagi hari ini. Anda yang tidak sempat beribadah di rumah gereja juga bisa beribadah bersama Pro 1. Kami siarkan secara langsung dari Gemim Bethesda ya melalui kanal YouTube RRI Manado.

Oke, baik pria, demikian kolaborasi Stephanie dan Roni ya, dengan pujian Tulang Rusukku. Saya coba berbagi dulu informasi ya untuk Anda. Ya, bagi Anda kira-kira setuju gak sih kalau internet itu harus bikin Anda tenang, senang, dan menang? Ya, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai Bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 megapiksel, megabyte pixel, dan harga lebih terjangkau di kisaran 175.000 rupiah per bulannya. Paket Bisnet Home ya bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabyte pixel ya. Dan bukan cuma itu saja, kalau Anda pakai Bisnet, Anda bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas juga ya, mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Itulah hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet buruan ya, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Oke, kita akan segera jelang ya untuk ibadah minggu pagi ini, masih dengan satu kidung pujian lagi, Tuhan Pasti Sanggup, Gloria Trio. Ya, kita akan jelang ibadah minggu pagi dari Gereja Gemim Bethesda Manado.

Baik, pendengar Umat Kristiani ini, di manapun berada, selanjutnya kami segera siarkan ya secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Bethesda Manado.

mari berdoa. Inilah kami Tuhan yang ada dalam anugerah-Mu, boleh menikmati ruang dan waktu dalam persekutuan ini dalam kuat dan sehat. Saat ini kami bersyukur, kami menyaksikan kehidupan anak-anak kami yang menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami, bahkan secara khusus menjadi berkat dalam persekutuan Jemaat Bethesda Ranutanak Manado maupun wilayah Manado Selatan. Mereka menyatu di sini untuk siap dibentuk oleh Tuhan dalam bimbingan lewat pengajaran oleh guru-guru sekolah minggu. Bina Tua Vera yang terus menata semua ini diberkati, dan biarlah setiap guru-guru sekolah minggu selalu diberkati dalam hikmat-Mu, menjadi berkat. Mereka dibentuk, mereka bertumbuh dan memiliki iman yang teguh. Secara khusus dalam persekutuan ini berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah Manado Selatan, yang tergabung dalam tim lomba gerak dan lagu anak sekolah minggu. Mereka terus mempersiapkan diri untuk mereka ada dalam kegiatan lomba gerak dan lagu anak sekolah minggu Sinode Gemim pada tanggal 28 September nanti di Amurang. Dan biarlah Tuhan tetap menjaga mereka dalam kuat dan sehat. Kami semua sebagai orang tua, bina pembina atau guru sekolah minggu, terus membentuk mereka, hingga mereka benar-benar akan tampil memuliakan Engkau dalam lomba gerak dan lagu mewakili anak sekolah minggu yang ada di wilayah Manado Selatan. Ialah sesuatu mereka telah persiapkan, dan hari ini orang ada dalam persekutuan ini berdoa mengutus mereka semua dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam ibadah di saat ini. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepada-Nya. Kiranya khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2.

0: jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu.
1: Firman dan kekuatan
0: kami mendengar panggilan-Mu untuk ada dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk menikmati setiap berkat-Mu dari balik persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, ruang dan waktu ini menjadi berkat sukacita surgawi bagi kami semua. Dikala kami ada di sini, kami ada dalam sembah sujud di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan yang ada dalam anugerah-Mu, dalam kuat dan sehat. Sambutlah kami Tuhan yang rindu untuk menikmati hadirat-Mu di dalam persekutuan. Nyerahkan ibadah ini hanya akan ada dan menjadi berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

silakan. Kalau kantorian yang tidak menyanyi, cuma jemaat menyanyi itu lagu tadi, tahu tidak? Oh, buat tadi dengar rupa cuma kantorian di suara. Nada, bagaimana kalau yang anak menyanyi, cuma jemaat menyanyi? Kita tanya tahu ini lagu ini. Kita bilang tu lalu, orang suka lalu, anu dan itu pop rohani. Lagu-lagu KJ, PKJ, apalagi kalau suruh menyanyi itu mazmur, tahlil, udah, abu Torah. Bagaimana Pak Kadis? Oh, Pak Kadis tahu itu lagu tadi? Enggak, ya, paling tadi yang Pak Nixon, oh. Mulai minggu depan, kantoria, kalau ada lagu-lagu rupa agak asing, sebelum mulai DP ibadah, kasih latihan tuh jamaah. Datang lebih dulu, keyboard datang lebih dulu, misalnya tuh lagu ini, orang mau latihan PKJ ini, saya datang DP menyanyi, yang gak cuma kantornya sendiri. Hey, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosaku ku beritahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Dalam kehidupan ini, kami menyadari ada saat kami jatuh dalam dosa. Kami memberontak di hadapan-Mu. Tidak mengindahkan peringatan-Mu, nasihat-Mu. Kami lebih mengikuti keinginan kata hati kami ataupun ajakan godaan orang lain yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kami. Kami menyadari untuk semuanya Tuhan, biarlah kami ada dalam anugerah pengampunan-Mu saat ini untuk berlayak kami duduk di dalam rumah-Mu yang kudus ini dan menikmati berkat dalam persekutuan. Layak kami menatap Engkau dalam kemuliaan-Mu, menyapa Engkau sebagai Tuhan. Dan biarlah anugerah pengampunan-Mu sekali lagi menjadi bahagian kita. Dengar kami saat ini Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus, Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang sukses. Supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepada-Mu dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.

dalam anugerah pengampunannya, tak ada dalam janjinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

0: preparé para ti. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan saat kita ada dalam anugerah pengampunannya. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
1: Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
0: Haleluya, pujilah nama Tuhan.
1: Pujilah hamba-hamba Tuhan.
0: Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan,
1: di pelataran rumah Allah kita.
0: Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik.
1: Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah.
0: Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya.
1: Israel menjadi milik kesayangannya.
0: Hai kaum Israel, pujilah Tuhan.
1: Hai kaum Aaron, pujilah Tuhan.
0: Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan.
1: Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan.
0: Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.

0: mari berdoa. Di dalam anugerah pengampunan-Mu, kekudusan hidup menjadi bahagian kami. Jalan berkat-Mu di dalam firman terbuka bagi kami. Kami akan menikmati berkat itu saat ini. Biarlah Roh Kudus menaungi kami, kami menikmati dalam kemuliaan-Mu. Terang-Mu ada di tempat ini, menyinari kami. Firman-Mu adalah pelita. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Di hari Minggu ini, kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman, bahkan sepanjang minggu berjalan, dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11.
1: Bunyinya demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini dan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih.
0: Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin.

0: Mari berdiri. Bersama kita dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, biarlah kita berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria.
1: Salibkan.
0: Yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kupercaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Mari berdoa. Berbagai berkat kami nikmati di sepanjang minggu berjalan ini. Hari ini kami ada di rumahmu yang kudus ini. Menguduskan setiap berkat itu menjadi berkat damai dan sejahtera di kehidupan kami. Berkat dari balik usaha pekerjaan perjalanan kami. Biar semua juga menjadi berkat melalui kami bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan, pakai kami untuk jadi berkat juga. Terima kasih Tuhan, ada juga dalam persekutuan dan pelayanan gereja-Mu di minggu yang telah kami lalui. Berbagai kegiatan pelayanan dan persekutuan, semuanya dalam hormat kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan setiap rancangan kehidupan kami, usaha kami, perjalanan kami, pekerjaan kami di minggu berjalan ke depan. Tuhan, ada buat kami semua, hingga setiap yang kami mau lakukan, itu dalam rangka menggapai berkat yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan, hingga kami tidak jatuh dalam dosa. Engkau dalam kuasa Roh Kudus terus mengingatkan kami. Kami tidak jatuh di jalan yang Engkau tidak kehendaki. Kehidupan keluarga kami, hubungan suami istri, orang tua, anak, kala kami juga mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan ada buat kami semua. Keluarga kami yang merindukan kelahiran anak-anak, yang menantikan kelahiran anak-anak, Tuhan ada buat kami semua. Bapa, di dalam Engkau kami akan selalu melihat.

Berdoa bagi setiap hamba-hambamu yang engkau pakai, engkau utus di gerejamu, mulai dari tingkat sinode, wilayah, jemaat, kolom, kategorial, bahkan berbagai perangkat pelayanan yang ada, kami tetap jadi berkat dalam panggilan pelayanan-pelayanan. Bagi saudara-saudara kami yang engkau pakai dalam tugas tanggung jawab sebagai panitia, panitia hari raya gereja, panitia renovasi atap dan plafon bahkan lantai gereja, Tuhan ada buat semuanya. Hingga apa yang Tuhan percayakan bagi gerejamu ini, dalam kebersamaan kerjasama dengan kami semua sebagai pelayan khusus dan jemaat, boleh terwujud karena berkat-berkat daripada Tuhan. Segala gumul dalam pelayanan di gerejamu, bagi hamba-hambamu, Tuhan ada buat semuanya. Hingga dengan kasihmu itu, kami dapat lalui setiap gumul dalam pelayanan di panggilan kami masing-masing. Di jemaat Bethesda, badan pekerja majelis jemaat pelayan khusus, dalam nakoda Ibu Ketua Pendeta Novita Rende Kaligis, Tuhan naungi dalam hikmat-Mu bersama keluarga Bapak Pendeta Yani, mereka tetap jadi berkat di gerejamu ini. Berbagai tanggung jawab pelayanan dalam gumul yang ada, hikmat-Mu menaungi semuanya. Bapa Surgawi, orang semua yang ada dalam persekutuan ini, dalam kerinduan harapan kami masing-masing, Tuhan dengar kami semua dan berdoa dalam kasih-Mu kami dilingkupi oleh setiap berkat-Mu melalui persekutuan ini. Orang-orang tua kami dalam lanjut usia, biar mereka diberkati, jaga oleh Tuhan lewat kami semua sebagai anak dan cucu. Ada harapan-harapan pribadi, Tuhan dengar kami dalam doa-doa secara pribadi. Bapa Surgawi, pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, sampai kepada di lingkungan di mana kami dan gerejamu ini ada, biar semua menjadi hamba-Mu dalam dunia pemerintahan untuk jadi berkat dalam kehidupan kami masyarakat. Engkau menginginkan kami hidup dalam kedamaian, keamanan, kerukunan.

0: kita suasana yang rukun dan damai. Bapa Surgawi, dalam persekutuan ini orang mau berdoa, saudara-saudara kami yang lagi ada dalam gumul akan kehidupan kesehatan mereka, bahkan yang ada dalam proses pemulihan. Tuhan pingkan Ruru Jemaat Kolom 4, Ibu Feibe Sela, Ibu Margaret Mamesa, Ibu Brili Loho, Ibu Nita Otai, Eklesia Lampus dalam proses pemulihan. Ada saudara-saudara kami yang lagi dalam kelemahan tubuh, tidak dapat kami sebutkan dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, jamahan tangan kasih, memberkati mereka dalam pengharapan. Orang berdoa, mereka dikuatkan. Mereka tidak sendiri dalam gumul akan kehidupan mereka. Gumul keluarga kami masing-masing dinaungi oleh Tuhan untuk kami bisa keluar dari gumul kami yang. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, di dalamnya berkat ulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Biar Tuhan ada dalam sukacita kami. Berdoa bersama buat kehidupan keluarga Runtuweni Singal dalam perjalanan dari Manado, Jakarta, menuju ke Amerika, bahkan anak Natali menuju ke Jerman. Mereka menaruh harap dalam lindungan-Mu. Orang berdoa memberkati. Setiap kami yang ada dalam perjalanan, Tuhan menaungi kami. Terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Amin.
1: Puji-pujian sebelum khotbah diundang jemaat kolom 24 untuk membawa puji-pujian.

0: Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Tuliani kursi di sudut muka ini kosong, dapat ingat Pak Om Ari. Toh, Ari, apa tidak sudah korban kebakaran, Om Ari Maringka. Biar tertati-tati dia datang gereja, dia datang di muka. Orang punya tanpa-tanpa favorit. Mau duduk aga. Ada tuh tanpa favorit, dekat pintu. Supaya kalau doa umum, muka luar, apalagi ini pengucapan tomohon teleh. Berani pergi keluar gereja, cuma sampai warembungan. Nixon mau pergi. Kalau mau pergi di tu kolom 25 mau pergi Woloan, sudah jangan ikut di Pineling. Kelar ibadah di Woloan, tak sampai ikut di Tanah Wangko. Tuh. Kolom 25 mau pergi di Woloan. Di hari Minggu ini kita ada dalam perenungan firman yang diambil dalam surat Filipi pasalnya yang kedua. Sama dengan surat Efesus. Surat Filipi ditulis oleh Paulus. Ditulis oleh Paulus saat dia ada dalam penjara. Sama dengan ini digambar. Ini gambar Paulus di penjara pun dia tulis. Ini surat Filip. Jadi itu penjara itu bukan saja hanya tempat dalam bayangan orang tempat penghukuman, tapi selain tempat pembinaan, tapi juga ternyata di balik jeruji besi orang bisa jadi berkat sama dengan Paulus. Foto ini. Agak orang kan kalau di penjara di Indonesia berapa kali pelayanan di penjara pergi ke sana nggak pakai baju. Ada tuh main catur, main apa ke? Main kartu. Dan tidak pelihara rapi kalau oh hari Minggu mau ada kunjungan pelayanan untuk ibadah. Ganti kartu. Paulus dia menulis surat kepada jemaat Filipi dan Efesus di penjara. Dia dipakai Tuhan dari balik jeruji pun dia menghasilkan dan pesan dari Tuhan. Sama terbilang tuh dua minggu lalu tuh bacaan Efesus orang banyak bertulis berbetulis di badan tulis di badan. Terus pakai volpen, pembat tulis. Tuhan bicara melalui Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bahasa seperti ini. Nasihat. Firman-Nya berbentuk nasihat. Belajar Pak Musa pembacaan minggu lalu. Musa seorang yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi dari dari balik statusnya sebagai seorang pemimpin, dia punya sisi kerendahan diri, kerendahan hati, mau menerima nasihat. Tapi Papa Mantu datang, tong bicara Pak Musa. Musa dengar. Tapi banyak dalam kehidupan kita ini, ya, apalagi kalau orang pengder panjara ke siang, dia mau berikan sebuah kalimat yang berisi nasihat, orang ini, ya apa mana? Di mana kan aku menemukan nasihat begitu? Makanya kadangkala ada tumpi saudara, dia sudah dibina, dia sudah bertobat di dalam penjara, dia berikhtiar keluar untuk nyandak terulang lagi, nyandak berbuat lagi, tomo jadi baik, tapi sampai dia di rumah, jangankan di masyarakat, baru pada di rumah, dia masuk, ada tuh DP mama, papa, DP kakak, ada konsul bilang, stop sampai situ. Jangan bawa ngadepi virus kejahatan lagi di rumah ini. Banyak yang pada akhirnya mereka kembali lagi ke dunia lama setelah dia tidak diterima. Jangankan nasihat, dia mau bilang, Pak, Pak, adik, kakak, usahakan jangan sampai jadi sama dengan kita. Siksa kutik tidak. Jangankan nasihat itu, mau masuk pintu rumah aja dia tidak diterima. Makanya dia balik di dunia di mana dia jajah. Dunia ini, lingkungan ini, ada yang membentuk kita jadi baik dari yang tidak baik, tapi ada juga yang menggiring kita dari baik jadi tidak baik. Orang Filipi, Tuhan hadir melalui Paulus dalam tulisannya nasihat. Jemaat Filipi sudah terbentuk. Yang mendirikan jemaat Filipi adalah Paulus. Paulus dan teman-temannya. Karena kiprahnya yang luar biasa menyebarkan Injil, ia tidak disukai. Ia dipenjara oleh Roma. Paulus, dari orang yang membenci siapa yang mau ikut Tuhan, orang yang tidak mau percaya Tuhan, oh, Paulus, dari orang yang tidak baik, ditangkap Tuhan untuk menjadi alatnya. Jadi rasul yang besar, lewat proses yang tidak mudah, buta, itu Paulus. Setelah dia jadi rasul, dia berhadapan dengan situasi yang sangat tidak enak bagi dia, tapi dia tidak pernah mundur. Orang semua pemilihan pelayan khusus, jangan menilai seseorang dalam kacamata keegoisan pribadi. Siapa Paulus? Oh, orang ini mau dia. Siapa? Penjahat dulu dia. Orang ini mau dia. Tong suka tuh ini. Siapa? Banyak doi dia. Aman tuh orang kolom kalau mau pasiar-pasiar. Orang ini mau dia. Lihatlah Paulus. Lihat Daud, bagaimana Tuhan pilih Daud. Tuhan pilih Daud. Tuhan tahu hatinya. Kalipun dia penjahat, kalau dia sobar tobat, pun Tuhan mau pilih. Yang torang tumu sebar-sebar berita yang tidak baik. Paulus Tuhan pakai untuk menasihati jemaat di Filipi. Kiapa sampai kong mesti dinasihati? Jemaat Filipi selain mereka ada dalam tekanan dari satu kelompok yang berasal dari kelompok Yahudi kepada yang berasal dari kelompok Yunani atau yang lain, untuk selamat mesti jadi orang Yahudi, mesti sunat. Tekanan yang dialami jemaat Filipi. Tetapi juga jemaat Filipi ada dalam ancaman perpecahan. Terancam pecah. Lalu itu jemaat yang torang pembacaan di lain itu, orang jadi pecah karena mengandalkan dompet toko. Oh, kita dari kelompok Paulus, kita dari kelompok ini, kita dari kelompok ini. Tapi Filipinya enggak. Jemaat terancam dalam perpecahan oleh karena ada toko-toko yang sama-sama dengan Paulus ada dalam pertikaian. Filipi pasalnya yang keempat. Sana Paulus bicara nasihat terakhir. Ah, pagagan kita amati. Nasihat terakhir, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dua tokoh wanita ini adalah orang-orang yang sama-sama dengan Paulus dan teman-teman ada dalam kabaran Injil. Tapi ini dua ini bersih tegang. Bersih tegang dorang. Oleh karena don dua pe ketegangan akan berimbas pada jemaat Filipi. Maka Tuhan bicara melalui Paulus. Kunasihati engkau. Epe isi nasihat supaya sehati sepikir dalam. Kalimat yang ada di pasal 4 itu ada di pasal 2 yang menjadi bacaan terang di hari. Ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bukan saja nasihat Pak ini dua wanita ini, tapi menjadi nasihat umum bagi jemaat Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Paulus menasihati mereka dengan diawali kalimat yang luar biasa. Dia bilang, sempurnakanlah sukacitaku. Sukacita Paulus apa? Dia bangga sekali dengan ini jemaat Filipi, karena jemaat Filipi bantu luar biasa Pak Paulus dalam pekabaran Injilnya. Kerjasama luar biasa
1: dengan Paulus dan teman-temannya, finansial apa semua, itu sukacita daripada Paulus. Dan dia bilang, sempurnakanlah sukacita ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir. Ini sehati sepikir menjadi kunci supaya orang bisa bersatu. EP judul di bacaan ini, supaya bersatu. Nasihat supaya bersatu. EP isi nasihat sehati sepikir. Jua nasihat ini supaya satu, jangan ada perpecah. Terus-terus ke bawah, Tuhan bilang melalui Paulus, rendahkan diri. Jaga tuh ego, jangan karena ego, woi. Oh, kita lebih jago dari dia. Kita lebih hebat dari dia. Dia begini, dia begitu. Pada akhirnya tuh jemaat mupicah. Aja tuh pepel suspena tua yang diakin, yang tidak ada tuh begitu. Kalau sampai ini pena tua yang diakin, aduh kasihan apa jo mau jadi ini Bethesda. Pena tua so mulai bilang, berikut sudah jo pilih dia eh. Diakin deh balas, berikut sudah jo pilih dia. Ini dua-dua ini punya kekuatan. Diakin bilang, kira tapi keluarga tidak banyak. Karena cuma sedikit, kita mau bagi peng. Kalau sampai pena tua yang diakin so begitu, abu tu kolom, amuran bilang. Arbaik jadi Bethesda dan tidak ada tu begitu. Bernama katu Bethesda, rumah anugerah. Jemaat Bethesda, sumber anugerah. Tidak ada sesuatu yang dapat backing jemaat Bethesda, kolom-kolom di Bethesda ada dalam perpecahan. Anda ada tuh mau pica tuh jemaat Bethesda. Karena Bethesda di apa titik bahasa itu ada dalam rumah yang luar biasa. Di nama rumah anu. Bikin malu tuh orang kalau mau pica. Kalau mau ada perselisihan, kalau mau ada pertikaian, tuh DP malu apa? Ada Pak Pendeta Yani, Wakil Ketua BPMS. Nanti dong tanya, Pendeta Yani, apa tuh Bethesda begitu? Aduh, kasihan. Ntar di mana Pendeta Yani pemuka? Karena semua bina tuh gemim yang lain, kong tuh jemaat Bethesda di mana ngana jat tidur akang Pendeta Yani? Kong mau pica. Bahkan apalagi karena mau pemilihan, jangan sampai kesian. Tuhan bilang melalui Paulus, belajar Pak Kristus di sini, belajar Pak Kristus. Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini Kristus. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia tidak pertahankan dia status yang ilahi. Dia datang merendahkan diri. Jemaat Filipi harus satu dengan melihat ini. Jangan sampai itu ego. Jangan sampai ada Eudia dan Sintike di kehidupan jemaat Bethesda. Kalau ada bertobat. Bertobat. Tuhan tahu siapa tuh dia mau panggil. Tuhan tahu siapa tuh dia mau utus. Ini pelayanan milik Tuhan. Dia mau pakai peturan. Sama dengan Musa. Dia pakai. Om dia bicara lewat Yitro. Ada pemimpin ini, pemimpin itu. Begitu Tuhan mau pakai orang sama. Seberapa menit ini? Yang kaget selama kong. Kemetas wadi macet orang. Tali mau pergi. Yang kira lihat cuma bapak ibu, kita mau pergi. Oh, pertama undangan dari Pak Ketua BPNS, orang satu angkatan. Ya, so undang semua teman-teman angkatan 92. Tadi mau pergi lah kita. Kedua, ada undangan lagi dari kolom 25, Bapak Dinilang. Penasehat, apa lima undang? Ucapan ini, mar pengucapan tu nak je pakai undang. Apa tu temohon? Mar tu lalu dong protes orang Manado. Oni cuma kuat pasiar pengucapan. Etang oni pe pengucapan, oni bilang pengucapan emplop jo. Kerta BPMJ bilang, oh iyo pengucapan emplop. Berbagai tu emplop, ndak balik. Di kolom penatua Jufri bilang, kasih yang akang, sudah cetak tu emplop itu. Biar dia cuma DP harga cetak, kan penatua Jufri. BPMJ ini. Pelajar Pak Musa, suka jaba dengar nasihat. Kedua, jangan lihat siapa yang kasih nasihat, tapi lihatlah isi nasihatnya. Oh, tanggalkan tompe ego. Kalau pejabat, tong mau dengar DP nasihat. Kalau bukan pejabat, tong tak mau dengar. Belajar Pak Musa. Nasihat. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Apapun alasannya, kalau tong lihat tong pe pemimpin ada di titik sama dengan Eudia dan Sintike, torang kasih nasihat pada orang. Hei, bos-bos. Muni apa pada orang, kau muni dapat lihat orang sama dengan tu. Kalau dulu tu anjing dan tusak ni boleh baku dapat. Mas sekarang anjing dan tusak dia tidur rame-rame. Oh, ajalah itu jatidor dan DP tuang. Banyak tunjalian. Jangan jadi seperti Eudia dan Sintike, ada dalam ego masing-masing. Tanggalkan semua itu, belajar Pak Kristus. Kalau orang melakukan semua itu demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ke-11. Selamat hari Minggu, Tuhan bersama dengan orang semua, hidup dalam satu rumah, rumah anugerah. Amin.
2: Puji-pujian sesudah khotbah, baca Mazmur dari kolom 28 atas nama Bapak Ronald Mempong.

0: Saya akan membaca kitab Mazmur yang ada dalam Alkitab Terjemahan Baru, edisi yang kedua. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 15 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab orang yang takut akan dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia.
1: Terima kasih.
0: Per-
2: bersyukur atas setiap berkat Tuhan kita nyatakan dalam persembahan.

Kita doakan persembahan kita, jemaat diundang berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas setiap berkat yang selalu dilimpahkan bagi kami dalam peribadatan di saat ini. Kami telah memberikan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita. Terimalah dan berkatilah ucapan syukur kami, ya Tuhan. Anugerahkanlah hikmat dan rasa takut akan Tuhan bagi mereka yang akan mengelola persembahan ini. Inilah doa dan syukur kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Amin.

0: jemaat disilakan duduk.
1: Mari berdoa. Persekutuan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami, buatlah kami jadi berkat setelah kami berpisah dari tempat ini. Setiap perancangan kehidupan kami, perjalanan kami setelah selesai ibadah ini, Tuhan menaungi semuanya. Bersyukur untuk setiap karyamu yang engkau hadirkan, sehingga kami menikmati persekutuan yang indah. Persekutuan ini juga tidak hanya dinikmati ada dalam kehidupan kami yang ada di tempat ini, tapi juga dinikmati, diikuti oleh saudara-saudara kami yang mengikutinya melalui media, baik media yang dibangun oleh tim multimedia Jemaat Bethesda Rano Tanah Manado, maupun yang disiarkan secara langsung juga oleh tim dari RRI Manado. Berdoa, semua media ini adalah alat-Mu Tuhan, untuk supaya setiap umat-Mu yang karena kesehatan tidak dapat bergabung dengan kami di tempat ini, mereka dapat mengikutinya lewat media yang ada. Tuhan tetap pakai semua saudara-saudara kami yang menata media-media ini, supaya mereka juga diberkati. Demikian alat-alat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, ini kami yang ada dalam persekutuan ini. Kami akan menikmati perjalanan di dalam Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini. Kami berdoa, dan saat ini kami mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu

segala berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Channel informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong.
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedok kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda secara langsung ibadah Minggu pagi ya, dari Gereja Gemim Bethesda Manado. Sabar ibadah untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada di hari ini. Dan terima kasih selalu setia mendengarkan Pro Satu Manado di frekuensi 94,5 MHz, dan juga yang sedang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia, ataupun juga yang bisa didengar di bahkan luar negeri gitu ya. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang menikmati akhir pekannya gitu ya, dari kemarin sampai sekarang hari libur, hari ini hari Minggu ya. Masih semoga harinya jadi makin lebih semangat ya, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya di selatan hari ini yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, semoga hari ini semuanya dilancarkan ya kegiatan-kegiatannya. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terus bersama kami di selatan hari ini ya, Pro Satu Manado. Nanti di pukul 11 akan kita hadirkan ada banyak gitu ya lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga nanti kita akan hadirkan ada dinamika olahraga di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti ada informasi kembali setelah dinamika olahraga. Dan juga nanti ada warta berita daerah gitu ya, produksi RRI Manado dan juga Kepulauan Talaut. Jadi untuk Anda semuanya nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Oke, okay, pendengar, dan tadi itu sudah diadarkan ada Naura Cinta Sekali Saja gitu ya, yang kita hadirkan di Renungan Anda hari ini. Semoga semuanya tambah semangat gitu ya, apalagi juga sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat gitu ya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagaimana untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya, apalagi juga yang sedang menikmati kegiatan-kegiatannya berkumpul bersama dengan keluarga, apalagi juga untuk Anda hari ini yang kayaknya ada banyak gitu ya yang bisa Anda kerjakan, apalagi juga aktivitas-aktivitas bersih-bersih rumah gitu ya, di sore hari ini juga bisa Anda kerjakan, apalagi juga di sore hari ini yang baru bergabung gitu ya di frekuensi kita di 94,5 MHz dan juga mendengarkan serangan kami RRI Pro 1 Manado di hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Di sore hari ini untuk Anda yang juga dalam perjalanan gitu ya ke Tomohon, apalagi hari ini adalah pengucapan syukur kota Tomohon gitu ya, masihnya selamat berpengucapan gitu ya untuk Anda semuanya, hati-hati di jalan, tiba dengan selamat dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta juga merayakan pengucapan ya. Dan tentu sempat juga gitu ya, Wali Kota Tomohon Karol Sendup juga mengajak semua warga kota Tomohon tercinta untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak lupa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas dalam menjamu para tamu yang datang. Ia pun berpesan warga untuk tidak larut dalam perayaan pesta pora, melainkan dalam kesederhanaan dan penuh ucapan syukur merayakan hari pengucapan ya. Oke, selamat berpengucapan juga untuk semuanya warga Kota Tomohon ya, yang jatuh pada hari ini di tanggal 13 September 2026. Oke, dan yang pastinya untuk Andy di zona hari ini, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya hari ini yang dalam perjalanan, mungkin ada yang menuju ke Tomohon dalam pengucapan gitu ya, hati-hati di jalan. Dan bahkan ini dihimbau juga, pengucapan syukur ini juga dalam rangka mensyukuri pelaksanaan event Tomohon International Flower Festival gitu ya, dan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang 81. Semuanya pengucapan syukur dirayakan dalam kesederhanaan, tanpa pesta pora, tanpa minuman keras. Itu diharapkan oleh pemerintah, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan praktek judi, menjaga kebersihan lingkungan juga, agar tercipta pengucapan syukur yang kondusif, aman dan damai gitu ya. Dan pemerintah, kelurahan dan pimpinan umat beragama bertanggung jawab juga menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk menyiapkan lahan parkir juga untuk menghindari kemacetan ya. Oke, masih untuk pendengar tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatif.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: serius nih mau buka bengkel sendiri?
1: Iya dong, kenapa enggak? Sekarang kan pemerintah lagi dorong banget UMKM. Ada pelatihan, pendampingan, sampai akses modal.
0: Wih, keren. Tapi emang ada program nyata?
1: Banyak. Di Kementerian Koperasi dan UMKM lagi ngebut capai target 8% wirausaha tahun 2025 ini. Jadi kita, anak muda, diajak ambil peran. Bukan cuma kerja, tapi ciptain peluang.
0: Wah, hebat. Mulai dari mimpi, sekarang jadi aksi dong ya?
1: Iya dong. Karena wirausaha tuh bukan cuma buat sukses pribadi aja, tapi juga bantu bangsa. Selain kita dapat kerja, kita juga bisa buka peluang lapangan kerja buat orang lain. Keren.

0: kos. Ya udah, ini pakai peniti dulu.
1: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
0: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
1: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
0: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
1: Oh, kalau sekarang?
0: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
1: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
0: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
1: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
0: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
1: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada Citra Swastika ya, dengan Biarkanku Sendiri yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, okay, pendengar, menyimpan dendam terhadap seseorang yang pernah melakukan kesalahan mungkin dianggap sebagai bentuk keadilan pribadi gitu ya. Namun, kalau terus dipelihara, tentunya rasa marah dan kebencian ini justru bisa memberikan dampak buruk bagi diri sendiri. Nah, selain mengganggu kesehatan mental, sifat pendendam ini juga disebut dapat mempengaruhi kesehatan secara fisik dan juga hubungan sosial. Jadi dendam ini merupakan kondisi ketika seseorang menginginkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap dirinya mendapatkan balasan atau konsekuensi atas perbuatannya. Nah, mengutip dari laman polri.go.id, menyimpan dendam dalam jangka panjang ini bisa menjadi beban emosional yang berdampak pada kehidupan seseorang. Alih-alih mengelola emosi dengan lebih baik, orang yang menyimpan dendam ini cenderung terus menganggap pengalaman buruk di masa lalu sebagai ancaman gitu ya. Dan kondisi ini juga bisa memicu stres dan juga membuat seseorang kembali merasakan emosi negatif meskipun peristiwa yang menyebabkan kemarahan telah lama berlalu, pendengar. Dan emosi dampak dendam tidak hanya dirasakan secara emosional gitu ya. Kemarahan dan kebencian yang dipendam pun terus-menerus juga bisa meningkatkan stres, kecemasan, hingga berisiko mengganggu kesehatan mental. Jadi dalam jangka panjang, stres berkepanjangan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita gitu ya. Seperti meningkatkan tekanan darah, mengganggu kualitas tidur, dan bahkan meningkatkan resiko gangguan pada jantung. Jadi sifat pendendam ini juga bisa mengganggu hubungan sosial. Kesulitan memaafkan dan kecenderungan terus mengingat kesalahan-kesalahan orang lain ini bisa membuat hubungan kita dengan teman, keluarga maupun lingkungan sekitar itu menjadi renggang gitu ya. Dan selain itu juga terus berfokus pada pengalaman yang menyakitkan dapat menghambat seseorang untuk menikmati kehidupan dan melangkah ke masa depan. Jadi untuk mengatasi sifat pendendam, seseorang itu bisa mulai belajar memaafkan. Memaafkan mulai dari diri kita sendiri, dan ini bukan berarti membenarkan kesalahan.

dan orang lain, melainkan berusaha melepaskan beban emosi negatif yang selama ini dipendam gitu ya. Jadi energi dan perhatian ini juga bisa dialihkan kepada kegiatan yang lebih positif seperti pengembangan diri dan aktivitas yang memberikan manfaat.

Oke, okay, berbicara dengan orang yang dipercaya ini juga bisa membantu seseorang mengelola emosi. Nah, kalau perasaan marah dan dendam sulit dikendalikan, jangan lupa kita bisa mencoba berkonsultasi dengan tenaga profesional. Ini bisa menjadi salah satu pilihan juga gitu ya, melatih empati dan juga mencoba memahami sudut pandang orang lain. Ini juga bisa membantu seseorang menerima keadaan dan mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi melepaskan dendam ini bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang telah dilakukan orang lain tersebut gitu ya. Tapi dengan mengelola kemarahan dan belajar berdamai dengan masa lalu, seseorang juga bisa mengurangi beban emosional serta juga menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan sehat tentunya pendengar. Oke, okay, pendengar terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kefalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Hari ini bukan soal tetangga yang suka jemur daster di pagar orang. Ini soal ekonomi kreatif. Jangan kaget dulu. Kedengarannya berat, tapi aslinya deket banget sama kita. Contohnya kemarin, Bu Siska tuh iseng bikin bolu tape. Dipuji suami. Padahal nih Bu Ibu, biasanya yang keluar cuma kalimat andalannya Pak Su, asin sayang. Loh, kok ini bisa dibilang enak? Langsung deh kepikiran, kenapa nggak dijual aja? Ya udah, Bu Siska foto-foto lagi, upload ke status WA lagi, kasih caption yang manis, bolu tape cinta ibu. Hasilnya laris manis Bu Ibu. Dari situ tuh Bu Siska sadar, ternyata ekonomi kreatif bisa dimulai dari rumah, dari dapur, dari ide-ide kecil kita. Nggak harus modal besar, yang penting niat dan kreatif. Kita nih ibu-ibu luar biasa loh, bisa masak, bisa jahit, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa bikin konten media sosial sambil nyetrika, ya enggak? Kalau semua potensi itu kita olah, kita enggak cuma bantu ekonomi keluarga, tapi juga bantu kemandirian bangsa. Jadi ibu-ibu, yuk mulai dari yang kita bisa, dari rumah. Karena kadang pahlawan ekonomi itu bukan cuma yang pakai jas, tapi yang pakai celemek dan sendok kayu. Curhat Bu Siska, mulai dari dapur untuk negeri yang makmur.

0: yakin kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
1: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu dia como un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. Di 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
2: It's just amazing.
1: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka

Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Keberadaan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

yang baik, dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia, ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jerry Meyer di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
1: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Dejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopay membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopay mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karyo, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSIS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal.

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the three points.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk kita.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan

0: saja doa dan dukungan supporter PSM Arsenal akan bersama kita di pertandingan.
1: Lebih lanjut, Hilmansa menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Dengar dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semua di hari ini yang sudah menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, lagi berkumpul, lagi menikmati hidangan bersama, apalagi di pengucapan, hari ini pengucapan Tomohon ya. Yang pasti untuk seluruh warga masyarakat Tomohon yang merayakan pengucapan juga di sana hari ini, semoga semuanya sehat walafiat, berbahagia juga gitu ya, dan terus dengarkan Pro 1 Menedo karena juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di sore hari ini pendengar gitu ya, apalagi juga untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan dan kembali lagi dengan keadaan selamat gitu ya, dan tentunya sehat walafiat itu yang paling utama dan yang paling penting. Dan kalau misalkan kurang tidur hari ini, jangan ditahan-tahan, istirahat dulu gitu ya, karena ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Hati-hati dan waspada, kurang tidur ini ternyata bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental pendengar ya. Nah, kok bisa ya? Yang pasti ternyata di sini kalau kita kurang tidur itu tidak hanya berdampak pada kondisi fisik aja gitu ya, tapi juga meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan mental. Dirangkum dari hellosehat.com pendengar, sebuah penelitian yang dimuat dalam Sleep Medicine ya, terhadap lebih dari 273.000 orang dewasa gitu ya di Amerika Serikat, itu menemukan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam ini berkaitan dengan peningkatan resiko gangguan mental hingga 2,5 kali lebih tinggi. Jadi kurang tidur ini bisa meningkatkan produksi hormon kortisol yang memicu stres dan sekaligus juga mengganggu kemampuan berkonsentrasi, mengingat informasi dan juga mengambil keputusan. Jadi kondisi ini itu membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, frustasi dan sulit menghadapi tekanan sehari-hari gitu ya. Dan selain itu juga kurangnya waktu tidur mempengaruhi kerja amigdala gitu ya, bagian otak yang mengatur emosi, yang akibatnya seseorang itu menjadi lebih sensitif, mudah marah, cemas, tersinggung,

dewasa dianjurkan memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Dan kalau mengalami gangguan tidur yang berlangsung lama atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat, pendengar. Oke, ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang DR Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi ada banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang DR Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menido, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88

Oke, pendengar Radio Fania yang Larissa tadi ya, dengan rahasia yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi semoga lagu-lagunya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat terus, apalagi juga yang terus mendengarkan Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar di program spesial Pro 1 di sana hari ini, untuk lagu-lagu Indonesia cukup dulu, dan tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara. Jadi untuk Anda semuanya pecinta lagu-lagu manca, sekarang waktunya kita akan hadirkan dulu dengan Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, gak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir, lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lain.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Wasa dengan Dedis. Malam hari ini pendengar ada Benny Blanco tadi ya, featuring Khalid dan juga Halsey yang masih tersedia diadarkan di ruang dengan Anda di kesempatan hari ini dengan Excite ya. Ya masih semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, perkembangan teknologi digital tentunya sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Media sosial kini juga memang sudah menjadi bagian penting dalam komunikasi dan bahkan pencarian informasi hingga hiburan, semuanya lengkap. Namun di balik berbagai manfaatnya, penggunaan media sosial secara berlebihan ini juga bisa menimbulkan dampak negatif gitu ya terhadap kesehatan mental dan juga interaksi sosial di dunia nyata. Penggunaan media sosial secara berlebihan ini bisa memicu berbagai masalah psikologis, mulai dari kecemasan, stres, depresi hingga kecanduan digital. Dan bahkan seperti dikutip dari laman polri.go.id gitu ya, paparan terhadap kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial ini bisa membuat seseorang membandingkan dirinya sendiri tuh dengan orang lain gitu ya. Jadi kondisi seperti berpotensi menurunkan daya percaya diri dan menimbulkan perasaan tidak cukup baik. Selain itu, kebiasaan terus menerus gitu ya memeriksa media sosial ini juga bisa meningkatkan resiko kecanduan digital. Jadi seseorang juga bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi pada kehidupan nyata dan terus merasa takut gitu ya, tertinggal informasi atau tren yang dikenal dengan istilah FOMO. Okay, dan yang pastinya ini yang paling menakutkan gitu ya, fear of missing out atau FOMO. Jadi dampak lainnya adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung, terlalu fokus pada dunia maya. Ini bisa membuat komunikasi dengan keluarga dan teman itu tuh menjadi berkurang gitu ya. Jadi dalam jangka panjang kondisi ini tuh bisa membuat hubungan sosial menjadi kurang bermakna dan menghambat perkembangan keterampilan sosial, khususnya pada anak dan juga remaja. Jadi media sosial ini juga bisa menjadi ruang terjadinya cyberbullying dan juga perundungan daring gitu ya. Dan tekanan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya ini bisa memberikan beban psikologis dan juga meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan bahkan gangguan pola makan gitu ya. Jadi karena itu penggunaan media sosial ini perlu dilakukan secara bijak pendengar. Dan kita juga dianjurkan untuk membatasi waktu menggunakan media sosial. Jadi memilih konten-konten yang memberikan manfaat serta beristirahat dari dunia maya ketika mulai merasa lelah secara mental gitu ya. Jadi interaksi secara langsung dengan keluarga dan teman ini juga perlu tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di era digital, kesehatan mental ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak gitu ya. Dan sebagai bagian dari tenaga kesehatan, perawat jiwa memiliki peran juga dalam memberikan edukasi dan dukungan psikologis kepada masyarakat agar mampu menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental di era digital. Nah, literasi digital juga pengaturan waktu layar gitu ya, serta dukungan emosional dari keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental, terutama bagi anak dan remaja. Jadi media sosial pada dasarnya itu memberikan banyak manfaat kalau digunakan secara tepat. Namun penggunaannya juga tetap perlu dikendalikan juga gitu ya, agar tidak justru mengganggu kesehatan mental dan hubungan sosial. Jadi bijak menggunakan media sosial berarti memanfaatkan teknologi tanpa membiarkan teknologi mengendalikan kehidupan kita pendengar.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio, lahir sebuah perjuangan.

puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sebenarnya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan.

terima kasih pendengar di sore hari ini di program Manedul Siang gitu ya. Saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Apa kabar untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pos 1 Manedul, apalagi hari ini yang sedang menikmati kegiatan-kegiatannya, aktivitas-aktivitas apa yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan teman-teman semua juga pastinya bersama Pos 1 Manedul. Dan apalagi juga di sore hari ini ada banyak juga informasi yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Oke, pendengar di sini, orang tua wajib bijak awasi penggunaan gawai anak pendengar. Oke, pendengar, penggunaan smartphone apalagi di kalangan anak tuh semakin jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Selain digunakan untuk belajar, berkomunikasi, dan bahkan mencari informasi, smartphone ini juga memang menjadi sarana hiburan gitu ya. Namun penggunaan yang tidak diawasi ini bisa menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan, perkembangan, hingga keamanan anak di ruang digital. Dan masih memantau penggunaan smartphone ya. Nah, apalagi penggunaan smartphone anak ini nilai penting juga untuk melindungi tumbuh kembang fisik dan mental, sekaligus juga menjaga mereka dari berbagai ancaman di dunia maya. Dan bahkan dikutip dari laman pori.go.id, pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh anak ini memang diperlukan karena memang akses informasi yang semakin mudah ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif. Jadi penggunaan smartphone secara berlebihan ini bisa menyebabkan anak mengalami kecanduan dan mengganggu aktivitas belajar maupun kehidupan sosial. Jadi paparan konten yang tidak sesuai usia ini ternyata juga menjadi resiko yang perlu diantisipasi gitu ya oleh orang tua pendengar.

Dan yang pasti selain itu, interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal juga melalui internet, ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya penipuan atau cyberbullying gitu ya, hingga berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya. Jadi aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan data pribadi. Jadi anak seringkali belum memahami sepenuhnya resiko membagikan informasi pribadi di internet, sehingga diperlukan pendampingan dari orang tua gitu ya. Dan meski demikian, pengawasan bukan berarti melarang anak menggunakan smartphone sepenuhnya, tapi orang tua bisa menerapkan sejumlah langkah, mulai dari menetapkan batas waktu penggunaan, memanfaatkan fitur parental control, hingga membangun komunikasi terbuka dengan anak mengenai penggunaan internet yang aman. Jadi orang tua juga diharapkan bisa menjadi contoh dalam menggunakan smartphone secara sehat dan bijak. Di sisi lain, gawai juga memiliki manfaat besar kalau digunakan secara tepat. Jadi perangkat teknologi informasi ini juga bisa menjadi media pembelajaran, membantu meningkatkan kreativitas, menjadi sumber informasi, sarana komunikasi, pembelajaran jarak jauh, hingga mendukung interaksi sosial anak. Nah, namun penggunaan gawai secara berlebihan ini juga berpotensi menimbulkan sejumlah masalah seperti gangguan kesehatan mata, masalah tidur, kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, serta hambatan pada perkembangan fisik, sosial, otak, dan bahasa anak gitu ya. Karena itu memang peran orang tua menjadi sangat penting dalam mendampingi anak di era digital. Jadi pengawasan dilakukan secara bijak disertai komunikasi dan edukasi, ini diharapkan juga bisa membantu anak memperoleh manfaat teknologi sekaligus terhindar dari berbagai dampak negatif penggunaan smartphone. Pendengar, oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Terus bersama kami, Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

Oke, okay, terima kasih. Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada banyak lagu-lagu mancanegara yang sudah saya hadirkan di dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang menikmati istirahat siangnya, ataupun juga mungkin yang masih ada yang bersantap siang hari ini. Ini selamat menikmati santapan Anda gitu ya, apalagi yang sedang pengucapan, apalagi yang ditemohon, atau mungkin yang masih dalam perjalanan, ada yang kejebak macet hari ini. Nah, kalaupun ada yang kejebak macet, Anda juga bisa menyampaikan informasi kira-kira di titik mana saja gitu ya yang macet. Anda bisa sampaikan informasinya gitu ya di 0821-9583-5080. Dan tentunya juga harus sertakan foto gitu ya yang real dan tentunya tanpa hoax ya. Dan yang pastinya untuk Anda di zona hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 94,5 MHz ataupun juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Siang gitu ya untuk hari ini. Jadi untuk tetap terus untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda di suantan hari ini.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini pendengar, edisi Minggu 13 September 2026. Berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi yang pertama pendengar. Kesulitan BBM solar berdampak pada produksi pertanian di Minahasa.
1: Fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan telah mengakibatkan 30 hektar ladang perkebunan dan 15 hektar sawah di Desa Tempok, Kecamatan Tompasok, Minahasa mengering, pecah-pecah serta petani gagal panen. Ini disampaikan oleh Hukum Tua Panu Sumila. Salah satu faktor petani gagal panen dikarenakan pompa air yang akan mendistribusikan air ke ladang dan persawahan tidak berfungsi maksimal karena sulitnya mendapatkan pembelian BBM jenis solar di pom bensin dengan alasan pom bensin tidak bisa layani jika tidak ada surat pengantar dari dinas terkait.
2: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin untuk pembelian solar.
3: Itu
2: ada sekitar 10 sampai 15, 15 liter. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
3: Izin bentuk apa, Pak?
2: Harus ada izin dari apakah dari dinas yang mengeluarkan. Untuk seperti kalau di sini kan ada usaha gilingan padi atau apa ya, mereka dapat izin. Sementara ini kita sementara mengupayakan bagaimana cara untuk rumah pompa supaya akan ada izin mempermudah ketika pembelian di pompa-pompa bensin. Untuk
1: hal yang sama juga dikatakan Maxi Panto, petani sawah Desa Tempok, Tompasok, di musim kemarau panas berkepanjangan ini telah membuat dia gagal panen. Pompa air tenaga solar yang biasa mengairi sawah dan ladang perkebunan tidak berfungsi maksimal dikarenakan sulitnya membeli BBM jenis solar di pom bensin.
3: Dapat tanam apa, Pak, sekarang?
4: Padi, marso, teri.
3: Ada berapa lokasi, berapa tambah?
4: Cuma satu.
3: Satu tambah.
4: Kalau apakah itu boleh, kalau padi itu 20 karung.
3: 20 karung? Gabah?
4: 20 karung.
3: Sekarang dah?
4: Baik, itu kering. Semua 2,5 bulan. Semua keluar. Mari, itu kering.
3: Jadi sekarang mbak usaha apa?
4: Itu senyandah. Tidak ada usaha.
3: Tidak apa tanam lain?
4: Tidak ada.
3: Bica tomat?
4: Tidak ada. Aduh, itu kering.
3: Jadi cuma padi?
4: Cuma padi. Mari.
1: Untuk diketahui, sawah milik Pak Max Panto sebelum adanya kemarau panjang ini setiap panen menghasilkan padi gabah kering 20 karung. Dari Minahasa, Jeff ACRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski sedang kemarau panjang, kebutuhan pokok di Kepulauan Talaut tetap tersedia.
5: Ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Talaut masih dalam kondisi aman, meski terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai. Kepala Dinas Penusian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut, Bice Mahbuat, mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan perkembangan harga bahan pokok di sejumlah pasar. Menurutnya, kenaikan harga cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami perubahan harga. Namun secara umum, kebutuhan bahan pokok masyarakat masih tersedia dan mencukupi.
6: Biasa.
7: Ngarso, iya. Uh-huh. Itu naik memang dari masuk sana. Di sana. Masuk. Jadi di sini kita menyelesaikan,
6: iya, ya. Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat
7: masih terjadi. Kebutuhan stok juga masih boleh.
5: Mahbuat menegaskan pemantauan pasar akan terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga maupun gangguan pasokan terutama di tengah kondisi musim kemarau. Masyarakat imbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan maupun kenaikan harga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pemerintah Kota Mobagu menghimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak di kemarau panjang ini.
8: Pemerintah Kota Mobagu telah menyiagakan seluruh potensi menghadapi kemarau berkepanjangan dan dampaknya kepada sosial masyarakat. Wali Kota Weni Gaib menyebutkan telah berkoordinasi Koordinasi dengan TNI Polri bersinergi merespons dampak kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
9: Sinergi ini gunanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota-kota Mubagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian resort Kota Mubagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
8: Wali Kota Kota Mubagu Weni Gaib yakin melalui kerjasama pada stakeholder, kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran dan lahan semakin kuat di masyarakat. Seluruh aparatur sipil negara juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih bagi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, jaringan internet di Pulau Perbatasan Miangas kembali normal.
10: Kebutuhan jaringan internet di pulau terluar di Miangas dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo Tikta Laut Stella Bentian tidak ada permasalahan untuk sekarang ini. Sebabnya di Miangas pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada beberapa bulan sebelumnya sudah merealisasikan jaringan Starlink dengan jumlah 180 unit. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah di Kecamatan Miangas sampai sejauh ini berlangsung baik.
11: Di Miangas, kondisi di Miangas untuk jaringan sudah bagus menurut saya. Beberapa kali hubungi ke camat tidak ada masalah. Apalagi waktu kemarin ada kunjungan presiden sudah mendapatkan bantuan 180 unit Starlink. Saya kira untuk kepala jaringan tidak ada masalah untuk Kecamatan Miangas.
10: Pemberian bantuan Starlink di Miangas tidak berimbas pada pulau lain terluar di sekitar Pulau Miangas, seperti keluhan masyarakat di Pulau Nanusa pada akun medsos RRI Talaut. Menyebut kondisi jaringan internet di Talaut yang sekarang kembali normal, tetapi di pulau tersebut belum terjangkau sepenuhnya jaringan internet. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di edisi Minggu 13 September 2026. Saya Lin Salviani, selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, ada teman yang nanya, kenapa sih Mael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Mael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Mael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Waktu Meredo kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini di Meredo Siang. Jawab dulu kebesaran saya, Lin Sofiani, menemani Anda. Tentunya selamat menikmati hari Minggu Anda ya, dan semoga hari ini tambah semangat dan enjoy terus bersama dengan keluarga tercinta dan orang-orang terspesial. Dan nanti setelah ini akan ada Meredo Sore, nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan terus nantikan program-program acara spesial Pro 1. Apalagi Pro 1 kan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Han, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore kembali pendengar ya. Kembali kita berjumpa untuk sore ini di program lanjutan kesempatan minggu 13 September 2026. Ya, apa kabar untuk Anda sore ini ya? Semoga semuanya sehat dan tetap bahagia ya, khususnya bagi Anda yang ada di ya, yang sementara menikmati suasana kebersamaan kumpul bersama keluarga, silaturahmi ya, dari teman, kerabat, sahabat Anda, sambil menikmati ya, pesta pengucapan syukur. Ya, semoga aman, damai, dan tentram ya. Anda juga bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke arah Tomohon, ya hati-hati di jalan. Biasanya kalau pengucapan itu identik dengan macet. Kalau Tomohon macet nggak sih? Mungkin ada sedikit macet ya, tapi tidak sepadat yang sering terjadi di daerah-daerah yang apa, di tempat lain ya mungkin ya. Oke, baik, 100% Indonesia, lain telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Sudah saya buka, topik kita sore ini soal weekend. Ya, sebenarnya apa sih yang Anda cari saat weekend? Tentunya pendengar, weekend ya, kalau bicara weekend selalu datang dengan cara yang hampir sama. Setiap orang pasti beda-beda lah untuk menikmati weekend ya, atau akhir pekan. Iya, baik, saya ingin tahu Anda ya, kira-kira apa sih yang Anda cari saat weekend? Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: Vina.
1: Indonesia.
0: Yo, apa kabar, Vin?
1: Baik, plus 8.
0: Ush, mantap. Apa lagi itu?
1: Lebih baik, lebih bahagia, lebih plus 8. Lagi panas sekali.
0: Oke, tapi tetap syukur ya, aja ya.
1: Ya,
0: betul. Syukur. Oke, Vina, kalau bicara soal weekend,
1: dengan mau piknik bersama keluarga sekarang.
0: Yang Anda cari saat weekend apa, Vina?
1: Piknik.
0: Oh, piknik.
1: Piknik.
0: Kok ada piknik. Ada piknik jo ini?
1: Ya, piknik bersama keluarga.
0: Kok ada pikniknya?
1: Anda mau film, Mas Banta. Anda mau menyanyi kolom dan
0: menyanda.
1: Anda menyanyi tanda hati yang hidupan.
0: Baiklah. Ya. Tapi ngomong-ngomongnya tidak pasir pi pengucapan ini.
1: Apa pun, apa memang tak auto. Jadi kau mau tunggu
0: bagi, tunggu kiriman jodoh kan. Oke, Vina. Baik, Vina. Ada Febrian, Rio Febrian memang harus pisah. Ada Viera kesepian, atau Yofi dan Nuno kenangan lama bersemi kembali. Yang ketiga, Yofi and Nuno. Oke, baik, langsung for siapa?
1: Sama-sama, selamat yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi semacam sekeluarga yang ada di rumah. Selamat tanya minat semacam.
0: Terima kasih.
1: Ya. Anda jauh kecil-kecil buat bunga FG Maksalikul. Salam sayang dari Sina. Yang kedua buat Ibu Isin di Pempat. Salam sehasa keluarga. Yang ketiga ada monitor di rumah. Mama sama Papa. Salam sayang selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore, Vina. Ya, salam kompak, salam bahagia juga untuk mama, papa ya.

0: Jadi kalau yang lain gimana? Kira-kira apa yang Anda cari sih saat weekend? Semua orang pasti berbeda-beda lah ya saat merayakan weekendnya. Oke, baik. Kalau Vina tadi piknik ya, tapi karena ini kata mau isi acara, mau menyanyi kolom di gereja, jadi ditunda ya. Oke, makasih Vina sekali lagi ya. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro 1.
0: Selamat sore, Toli-Toli. Apa kabar?
1: Kabar puji Tuhan, baik-baik selalu. Okay. Kalau Mike, bagaimana kabar?
0: Sama dengan Ibu Natali.
1: Baik. Apa, selamat hari Minggu ya, Bang Mike.
0: Yo, sama-sama. Oke, okay, orang ya. Toli-Toli, kalau Anda sendiri bagaimana, Ibu Natali? Apa sih yang Anda cari saat weekend?
1: Oh, kalau saat weekend sini biasa saya dengan saudara, ada kakak saya di sini masih ada 4 orang, Bang Mike. Jadi kita kalau hari Minggu kumpul bareng, terus nanti weekendnya biasa kita jalan-jalan pergi di apa tempat makan durian. Sana kan lagi musim durian di Toli-Toli, Bang Mike.
0: Oh yo.
1: Pas musim durian.
0: Lagi musim durian.
1: Iya, lagi musim.
0: Unduh.
1: Tapi kalau muat-muat di mobil mereka enggak mau, Bang.
0: Oh iyalah.
1: Bikin dampo.
0: Baunya tuh enggak bisa disembunyikan.
1: Aduh susah. Jadi kalau mau kirim gitu pasti saya cuma kirim dampo gitu yang sudah
0: gitu.
1: Nanti enak dibikin Bang Mike, bikin kue mentega, kue nastar.
0: Iya, tapi misalnya buahnya sudah dibuka gitu ya. Isinya dimasukkan ke tempat begitu.
1: Tetap bau.
0: Bau ya. Walaupun sudah dibungkus.
1: Iya, biar sudah dibungkus pakai apa tetap ada. Jadi mereka kalau mau bawa, mereka taruh di apa ya, pokoknya dibawa bagasi sekali, dibawa, paling belakang.
0: Oh, ya memang.
1: Sedangkan itu
0: bahaya sih.
1: Tetap DP bau tidak hilang. Namanya durian itu, biar apa? Mau disembunyi di mana.
0: Betul. Apalagi kalau di dalam mobil kan kalau cuaca panas, baunya menyengat, bisa bikin pusing tuh.
1: Aduh, musim. Memang di sini lagi musim, Bang Mike. Tadi saja di gereja, Bang Mike, dilelang itu durian 10 biji cuma 50.000, Bang Mike.
0: Iyo.
1: 10 biji 50.000.
0: Waduh.
1: Iya, saking banyaknya durian di sini.
0: Memang kalau
1: tapi nanti lebih enak bikin saja, Bang Mike, bikin dodol nanti. Jadi itu kalau dodol kan bisa digoreng nanti. Pakai tepung kita goreng. Makan begitu.
0: Aduh, saya enggak bisa makan itu kalau yang begitu. Enggak bisa ketelan. Oke, okay, baik. Jadi itu ya yang dicari saat weekend ya. Baik. Oke, okay, Ibu Natali, ya kita langsung ke lagu lagi. Di sini ada Viera Kesepian, ada Pilot Band Memang Aku, atau mau Rio Febrian Memang Harus Pisah.
1: Ah,
0: yang mana?
1: Rio Febrian aja.
0: No, tiga. Ya oke, okay, baik, sip. Memang harus pisah.
1: Oke, okay. Ya, salam sudah. Ya, Bang Mike. Balas salam dulu yang pertama buat Pak Robi Sigar ya, alias Mas Bro yang ada di Bunga ya. Makasih salamnya. Selamat hari Minggu, salam juga buat keluarga yang ada di rumah.
0: Betul.
1: Terus yang kedua ada Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat sore Ibu Ros, selamat hari Minggu. Harapan ada sehat ya Ibu Ros bersama keluarga juga yang ada di rumah. Terus yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko. Salam sehat, salam kompak, salam persahabatan selalu ya. Tuhan memberkati. Buat Bang Mike tetap semangat.
0: Okay.
1: Sukses selalu, bahagia selalu. Amin. Terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Makasih Bang Mike, selamat
0: Sama-sama.
1: Sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Buat Ibu Natali ya, Ibu Christine yang ada di Toli-Toli. Terima kasih ya. Oke, okay, baik. Aduh sayang, kalau cuma di Tomohon, uang 10.500 ya apa 10 biji 50. So cakar kita ke sana. Oke deh. Baik, makasih ya. Salam untuk keluarga juga Ibu Natali. Kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat sore.
2: Pro 1 selamat sore.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia Bang.
0: Asik. Tak kira ada kata mohon. Nah, ini nak pengucapan dah.
2: Bilang kalau di Menara sudah membawa truk ke ngopi beli.
0: Iya, kita bermaksud itu no. Kalau cuma di Tomohon bukan cuma bawa truk, bawa dam truk.
2: Cuma kita. Di bagian Nado. Semua bawa truk ke ngopi beli.
0: Iya. Oke, Ibu Ratna, mau tanya kabar pasti ada sehat-sehat ini toh? Ada baik-baik, Kang?
2: Iya, puji Tuhan.
0: Oke deh. Kalau Ibu Ratna dong bagaimana? Apa sih yang Ibu Ratna cari kalau saat weekend atau akhir pekan? Apa yang selalu dicari?
2: Saat weekend hari ini, tadi kan ada isi puji-pujian di gereja, terus ada baptisan juga di kolom. Ini mau pergi, no, ada undangan.
0: Oh.
2: Jam 4 sore lagi bahas hadiah ini mau pergi, no.
0: Jadi yang dicari apanya nih?
2: Yang dicari kumpul-kumpul dengan
0: kumpul santai begitu.
2: Rame-rame dengan anggota kolom dan ada teman-teman yang lain juga.
0: Oh ya, kumpul santai sambil makan-makan begitu ya?
2: Iya.
0: Oke deh, baiklah. Oke, Ibu Ratna langsung saya ke lagu ya. Fiera Kesepian adalah pilot band Memang Aku. Atau mau Rosa dan Afgan, Kamu Yang Kutunggu?
2: Yang mana? Rosa dan Afgan.
0: Iya, Kamu Yang Kutunggu.
2: Apa itu judul, Bung Mike?
0: Kamu Yang Kutunggu. Yang mana?
2: Coba itu, Dang.
0: Itu, Jo?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Kamu Yang Kutunggu.
0: Oh, baiklah.
2: Bukan cuma...
0: Nanti tamu ya? Cepat. Betul gitu.
2: Kamu yang kutunggu.
0: Oke. Okay.
2: Kutunggu yang seseorang dari apa, Bu Mai? Yang dari memang dia mau cuti.
0: Oh, bagi
2: besok
0: teh.
2: Mungkin dia datang.
0: Asik
2: dari
0: sekali.
2: Dari apa? Makassar.
0: Mantap, mantap. Oke.
2: Okay. Kamu yang kutunggu.
0: Oke, okay, siap.
2: Lanjut. Jogang Bung Mai. Salam
0: yeah.
2: pertama buat Bung Mai yang bertugas. Terima kasih soang ke Ibu Ratna telepon. Selalu sehat.
0: Iya.
2: Dan diberkati kawan pribadinya Bung Mai.
0: Iya, amin.
2: Lanjut salam tiga orang spesial.
0: Iya.
2: Yang pertama itu.
0: Yang pertama,
2: Salam Ibu Seni, apa kabar? Oh, ada apa ini? Itu mohon salam selamat dan keluarga.
0: Tidak putus-putus ini.
2: Sehat semua. Oh, cuma di Salam ada Cliff juga di Motoling. Bersama keluarga. Lanjut yang akhir Jo, ada Bunda Els di Makalisung. Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu. Itu Jo buat orang pe Bung Mike, soalnya semua bahasa dia sebut pigi.
0: Oh ya, okay,
2: terima kasih Bung Mike.
0: Oke.
2: Okay. Sore.
0: Terima kasih, bye-bye di jalan Ibu Ratna. Kalau yang lain gimana? Apa sih yang dicari saat weekend? Kalau kita nih, kalau kita yang kita cari saat weekend, santai. Kita pingin cari santai tanpa ada gangguan apapun. Itu kalau kita. Oke, baik. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Selamat sore, Bung Mike dari Davina di Kembuan. Mau jawab topik ya orang Tondano ini kan? Weekend cuma di rumah Jo, sambil dengar radio. Lagu Ea, Koboi Junior. Salam Oma Opa, Vladi, thank you Bung Mike. Oke, terima kasih yang ada di Tondano Utara kalau nggak salah ya, Kembuan. Davina, makasih. Yang ada di Tondano Lewet juga, selamat sore kalau lagi dengar ya. Ada Oma Stans Lumowa, Oma Yan Lumowa, atau mungkin ada jalan-jalan so ini kan. Yang ada di Wonasa tadi ya, Ibu Ratna, salam untuk keluarga juga, semua pendengar setia yang ada di Singkil, Wonasa dan sekitarnya. Kananang, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Kompe Bunda Darmita, apa kabar Bunda Casanova? Mungkin lagi santai ini atau udah pasiar ini kan? Ibu Esti Tuna juga selamat sore. Ada Tompe Pak Sartono, Ibu Feni yang ada di Puncak Kombos bersama anak-anak ya, cucu-cucu tersayang. Salam kompak-kompak bahagia selalu. Saya Ketuminting. Ya, apa kabar buat Ibu Murija Latif ya, Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting. Selamat sore. Kalau lagi berdengar ya, semoga ada sehat-sehat. Selamat beristirahat ya kalau lagi istirahat. Ali, apa kabar yang ada di Tuminting? Siapa tahu boleh gabung, Kang. ADL Ma Asing, selamat sore. Wah, biasanya kalau ADL anak muda begini biasa pasir dia ini, Kang. Jalan-jalan, Kang. Atau ada mandi pantai ini, ADL. Apa kabar juga buat Rose yang ada di Tuminting? Selamat sore, Rose. Salam untuk keluarga juga ya. Ibu juga, Pak Pangki juga di sana. Selamat sore. Siapa lagi di Tuminting, Kang? Oh, Tong Pebrur Onal, katuk yang sesusan, Kang. Yang ada di mana kote? Di Sindulang, setelah kalau tidak salah, Kang. Kalau lagi badengar, salam paling kompak, salam paling spesial. Semua yang ada di Manado Utara, Tuminting, selamat berhari Minggu ya. Oke, jadi itu topik kita untuk sore ini. Apa sih yang Anda cari saat weekend ataupun akhir pekan? Ya, jadi kalau kita ya, yang kita cari itu santai ya, pingin santai, pingin sendiri, pingin istirahat tanpa ada gangguan apapun. Oke, makasih juga sekali lagi untuk Davina di Kembuan Tondano Utara ya. Nanti lagunya saya siapkan.

Ya, jangan kemana-mana. Setelah tiga lagu ini, ada Yofi and Nuno, Kenangan Lama Bersemi Kembali. Rio Febrian, Memang Harus Pisah. Kemudian ada Rosa dan Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Saya akan kembali untuk Anda. Untuk Davina, lagunya nanti saya putar di sesi kedua ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali 0821-958-3508. Apa sih yang Anda cari di weekend? Rosatu, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Ini apa sih hari
1: cuma
0: ini?
1: Cuma ada tes kok.
0: Hah? Cuma ada tes?
1: Nyanda, pemaik.
0: Cuma ada tes?
1: Ini mau masuk ke nyanda.
0: Oh, begitu dong. Ternyata.
1: Ternyata
0: kira baru habis dari gereja, semupi ibadah kote ini, Kang.
1: Iyo, ada tes. Oh, ada masuk. Puji Tuhan.
0: Oh, katu. Iyo. Baiklah.
1: Kalau tadi malam ada pemasok.
0: Oh, iyo, Kang. Kasihan. Oke.
1: Okay. Angin kencang sini.
0: Oh, jata pele deng angin berarti, Kang.
1: Iyo.
0: Aduh, awas tuh angin itu, eh.
1: Yo, ini angin ini.
0: Awas ngane. Okay. Oke. Okay. Kong, kalau Ibu Hermina apa dang yang Ibu Hermina cari dang?
1: Apa DP topi kok nyari dengan saya di belakang kok pemain?
0: Oh, maju ke muka supaya. Jadi, torong torong pe topik sore ini buat Ibu Hermina, apa yang Ibu Hermina cari saat akhir pekan, weekend?
1: Oh, saat akhir pekan.
0: Apa yang selalu dicari saat weekend?
1: Cari orang yang nyanda ada, so.
0: Muti bertapa itu.
1: Bertapa 7 hari 7 malam.
0: Oke, okay. Jadi
1: yang dicari, yang dicari tentu adalah apakah pemain?
0: Adalah.
1: Mati ada muncul.
0: Nah itu.
1: Yang dicari adalah apa?
0: Apa?
1: Kalau di apa gimana tadi?
0: Yang dicari saat weekend biasanya apa?
1: Oh, yang dicari. Tentu yang dicari itu adalah kesehatan sawah tahu. Supaya sehat.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Atau mau cari jalan-jalan.
0: Ah,
1: jalan,
0: itu.
1: Mau cari apa yang di luar sana. Kalau kita sini kok dekat. Pusat kota toh pemain.
0: Oh, pas no dekat no.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau rupa kita, yeah. Kalau rupa kita akhir pekan itu kita mau cari apa yang nyana ada.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kita.
1: Berarti kalau tidak ada di rumah mau cari no.
0: Ah, mau kota, cari, kan? Betul.
1: Okay. Cari bakso kah, okay. Ayam lalapan.
0: Terserah. Baiklah kalau gitu, kita langsung ke lagu ya. Ada Viera Kesepian. Ada pilot band.
1: Oh, kesepian Jo.
0: Oh, so,
1: itu Jo.
0: Itu Jo. Oh, baiklah. Oke. Okay.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat hari Minggu.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas di sore hari ini. Kira semoga menyelesaikan tugas dan aktivitas di sore hari ini dengan baik.
0: Iya.
1: Dan semangat, sukses selalu diberkati Tuhan.
0: Makasih.
1: Baik dalam aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Oke. Okay.
1: Baru yang ketiga spesial. Buat ini orang Bitung, jadi situ orang biar orang Bitungnya bapak kudapan no.
0: Oh ya?
1: Soalnya jauh-jauh toh.
0: Bapak kudapan gimana kalau cuma dalam rumah?
1: Betul kata buat Ibu Esterlita. Selamat sore yang di atas Mbak itu sudah di atas batu kan dia kata.
0: Atas batu.
1: Baru buat Ibu Mbak Elis yang ada di Winenet. Kalau Winenet dekat dengan kita sini.
0: Oh iya.
1: Kalau ojek cuma 7 ribu.
0: Oh, kalau Winenet jauh dengan orang sini.
1: 4 orang.
0: Iya.
1: Baiklah. Jauh sekali. Baru buat Ibu Fatmawati semuanya selamat sore. Salam kompak selalu, sehat semuanya.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan buat Pak Mike. Terima kasih. Selamat sore.
0: Kita selamat sore. Oke, baik. Terima kasih. Selamat beribadah, Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung ya. Oke, salam hormat juga untuk semua pendengar setia yang ada di Bitung tanpa terkecuali ya. Siapa tahu boleh mau gabung di sore ini ya, walaupun tompe waktu sekurang 25 menit. Oke, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ah, kenapa dia di atas batu?
2: Putri batu, kepala batu.
0: Aduh, bagaimana ya? Oke.
2: Cuma-cuma leh.
0: Apa ini?
2: Ya, enggak. Lewat.
0: Oh, iya, dang. Batu putih, bagaimana suasananya?
2: Suasana
0: masih panas?
2: Ya, panas, Bumai.
0: Oh.
2: Cuma di sini, Kak, rawan kebakaran, Bumai.
0: Oh, iya, betul. Bukan cuma di situ, hampir semua wilayah.
2: Oh,
0: betul. Tadi pagi saja di seputaran Manado ada di seputaran Pal 2.
2: Iya, di apa itu Gatu
0: eh? Iya, di Pal 2 dekat terminal.
2: Pal 2. Peserta
0: ke apa? Iya, makanya itu harus waspadalah, hati-hati ya.
2: Kalau kita kuat cuma hutan.
0: Oh, hutan. Oke.
2: Okay. Ya, baru sedekat dengan sekolah. Kan di belakang sekolah itu kan ada TK, baru SMP, SMK. Di belakang itu kan masih kebun-kebunnya orang, toh.
0: Tapi biasanya kebakaran hutan belum diketahui ya apa penyebabnya, iya, apakah terbakar atau dibakar begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Mau api mau timbul begitu, Bu Mai.
0: Iya, itulah. Iya. Baiklah.
2: Mudah-mudahan Jol. Apa? Itu oknum-oknum itu segera menyadari dan
0: nah,
2: berbahaya.
0: Baiklah. Kita langsung ke topik. Gimana kalau Ibu Esther, apa sih yang dicari kalau akhir pekan?
2: Kalau akhir pekan?
0: Weekend.
2: Oh, mau cari yang tidak ada.
0: Nah, misalnya?
2: Misalnya kita mau cari, ikan bakar tuna,
0: toh? Oh, aduh, sedap itu. Kuncolo-colo dan kopi.
2: Kuncolo-colo dan kopi. Ada yang kita perhatikan, kita sudah habis kita.
0: Oke.
2: Okay. Kita ada fokus,
0: Oke, okay, jadi itu ya.
2: Iya.
0: Oh, kalau kita
2: apa yang tidak ada, apa juga yang kita suka mulia, apa yang bikin kita penasaran.
0: Asik. Kalau kita, kalau kita biasanya akhir pekan itu kita cari hal.
2: Cari apa?
0: Cari saya hal.
2: Tahu. Cari hal.
0: Iya, cari hal-hal yang perlu kita ketahui. Kan
2: ya,
0: belum kita lanjutkan.
2: Iya, Kak Tu. Ya pada taraf kepikiran yang jangan hal-hal yang itu,
0: toh. Oke.
2: Baik. Yang baik-baik, yang penting orang menikmati terampil hidup.
0: Asik.
2: Okay.
0: Langsung lagu.
2: Lanjut, kamu menyapa.
0: Lagu dulu. Ini no.
2: Astaga.
0: Setahun lama di batu kok ini. Oke, ada pilot band Memang Aku, ada Sivilia, IC Teru, atau mau Verina, Kenangan Cinta.
2: Soalnya kuat pemain kalau tidak atau kita pilih jatuh atau itu.
0: Oh. Biasanya kalau ada DP Love dengan cinta pasti dia mau pilih, betul no? Oke deh, baiklah, silakan.
2: Oke lah, terima kasih nih.
0: Ya.
2: Telepon, ya selalu.
0: Iya, amin. Aduh
2: sehat selalu ya Bung Mai.
0: Makasih.
2: Selalu semangat.
0: Pasti.
2: Panas-panas di sini memang panas. Kalau Bung Mai itu dingin kan?
0: Oh dingin.
2: Mesti baca-baca lah. Yang beku. Sehat selalu ya.
0: Ya.
2: Selalu diberkati bersama keluarga. Terlebih khusus buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke, okay, amin.
2: Oke, lanjut. Tiga orang. berbalas gitu ya dari situ.
0: Iya.
2: Dari situ ada teman Ibu Arina. Halo Ibu Arina. Kok tidak dapat orangnya? Sepaga berbalas seperti itu. Ibu Arina, salam kompak, salam persahabatan. Terus. Terus ada coba aja tertubuk ini kalau terus ini ada terantem tetap kita mau salam ke TPSI ada punya kalau ini aku
0: dia kasih yang dapat coba tadi dia dapat coba tadi sih barusan cuma memang belum DP waktu
2: mudah-mudahan kita gabung kang paling dia mau bilang mau cari perahu ke Sinting
0: soalnya mau rikis tuh ini no. Semua habis waktu dia soalnya ulang tower ini
2: masih di atas solar ini atau bagaimana kita gak apa di atas batu ada ini padahal batu tertinggi sekali ini bayangan Pak Asya, salam sompas, salam persahabatan. Dan yang terakhir, kita mau menyapa Jo. Ada terampe orang lelam, selamat kita menyapa. Apa sabar, terampe Pak Raiko. Salam sompas, salam persahabatan selalu.
0: Baik.
2: Baik, semangatnya. Jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Ibu Estelita yang ada di Batu Putih. Ya, ini ada beberapa yang ngirim SMS, mohon maaf tidak bisa dibalas ya SMS-nya ya. Oke, karena sudah ada 3 lagu, satunya dari WhatsApp ya buat Davina yang ada di Kembuan. Kemudian yang kedua dan ketiga spesial untuk orang Bitung juga dan orang Batu Putih ya. Ada Viera, Kesepian, kemudian ada Verina, Kenangan Cinta. Kita ke Cowboy Junior dulu ya. Dan nanti setelah 3 lagu ini mungkin tinggal sesi terakhir 1 penelpon ya saya terima.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain.

sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Rina dengan Kenangan Cinta mengantar kita di sesi terakhir ya untuk 100% Indonesia. Saya kasih kesempatan lagi ya untuk sesi terakhir. Silakan di line telepon Pro 1. Selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, orang Topan.
1: Orang Topan menyapa.
0: Gimana kabar? Sehat?
1: Kabar baik-baik.
0: Ada baik-baik punya. Oke.
1: Baik-baik.
0: Mantap.
1: Jadi mau jawab di kopi toh?
0: Apa yang dicari saat weekend?
1: 3 es.
0: Apa itu ya? Es lilin, es kacang atau?
1: Sometimes sukses serius.
0: Oh, santai sukses serius.
1: Iya.
0: Oh, mantap sekali. Oke. Baik Ibu Els ya, karena. Itu leh Kang. Jadi kalau mau santai semesti betul-betul serius.
1: Ya, mesti serius.
0: Iya. Iya, betul. Oke, baik. Kita langsung ke lagu ya. Oke. Kalau Ibu Els mau yang mana? Di sini memang aku dari pilot band. Ada Sivilia Aisiteru. Atau mau kotak kecuali kamu.
1: Kecuali kamu.
0: Kecuali kamu.
1: Oke. Enak eksis terus kalau kotak baik.
0: Ya.
1: Ada pulang ke sana di rumah ini kembali atau
0: ada reen ya. Ada ya. Ada pit tidur 4 jam leh.
1: Iya. Baik ulang ini tadi pagi sampai rumah.
0: Iyo, ada pit tidur apa ada pi makang dulu 6 kali tambah baru tidur 4 jam. Baru balik.
1: Mesti diambil istirahat. Dari itu kesehatan itu naik harus jaga.
0: Iya, betul.
1: Apa paling mahal.
0: Paling mahal di dunia le, bukan cuma paling mahal. Iya. Biar ada semua kongsaki-saki percuma. Itu le. Oke, baik silakan for siapa?
1: Ya, salam syukur pertama ya buat petugas, selamat sore, selamat sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri serta anak-anak di rumah cantik-cantik. Salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Lanjut tiga spesial yang baru lewat tadi di putaran pertama. Ibu cantik di jembatan Singkil, kan? Ibu Ratna, ini salam balik. Salam sehat diberkati.
0: Yeah.
1: Yang kedua Ibu Agnes yang ada di Telinggal, salam ketukan. Ada juga di Manado, salam sehat, salam manis semuanya, diberkati di keluarga masing-masing.
0: Okay.
1: Bu Mai, makasih and selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Els Makalisung. Ya, makasih sudah gabung ya sore hari ini. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga di rumah. Dan ya, akhirnya Ibu Els ya menjadi penelpon terakhir kita. Tuntaskan ya untuk 100% Indonesia di sore ini. Makasih yang sudah berbagi dengan Pro 1 ya. Dan yang belum sempat gabung sebentar malam masih ada program request lainnya, khusus untuk lagu kenangan ya. Dan pastinya pendengar, memang kalau bicara weekend ya, kadang-kadang weekend yang paling bermakna itu ketika kita akhirnya bisa tidur tanpa alarm, makan tanpa terburu-buru, ya, atau berbicara dengan orang yang kita sayangi, ya, berbicara tanpa tujuan, tertawa tanpa alasan, ya, bahkan duduk diam menikmati kenyataan bahwa untuk beberapa saat tidak ada yang harus kita kejar, ya. Dan weekend memang bukanlah kesenangan, ya. Tapi sebenarnya kita sedang mencari ruang untuk bernapas, ya, mencari kesempatan untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras. Oke, baik. Selamat berweekend ya untuk Anda yang ya sementara menikmati Pro 1 juga untuk sore hari ini. Salam kompak juga untuk semuanya dan ya mengakhiri program kita 100% Indonesia kecuali kamu dari band Kotak ya, tuntaskan untuk program kita dan nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore ya untuk program kita selanjutnya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sapi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sampai kopi.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 1.

Oke, masih di Manado sore ini ya, Prier, dengan musik dan informasi spesial melengkapi Ruang Dengar Anda. Masih bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sore ini ya, baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun melalui ya, siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, 92 FM. Ya, masih dengan Mike di sini yang temani Anda. Saya coba hadirkan dulu informasi kali ini dari dunia olahraga, pendengar. Indonesia kembali mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA Asian Cup 2026. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah yang baik. Dan pernyataan tersebut juga disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA Asian Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan kegiatan pengenalan trofi turnamen juga pada masyarakat ya pada hari ini. Dan ya, menurut Erick, FIFA Asian Cup 2026 ini harus menjadi ajang besar bagi FIFA sekaligus momentum Indonesia juga untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah. Ya, dan sementara pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan ya, Pramono Agung juga menilai penyelenggaraan FIFA Asian Cup ini punya arti penting juga bagi Jakarta. Karena itu pemerintah Provinsi Jakarta ya, DKI Jakarta itu berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh. Dan ya, pendengar, FIFA Asian Cup nanti dijadwalkan akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Ada total 14 tim yang nantinya terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan ya. Dan seluruh tim nantinya dibagi ke dalam dua divisi. Divisi pertama bertanding di Indonesia, lokasi di Stadion Gelora Bung Karno ya. Kemudian Stadion Sijalak Harupat Bandung ya. Dan untuk divisi dua bertanding di Hong Kong, pertandingan akan dihelat di Stadion Kai Tak Sport Park ya, dan Stadion Mongkok. Jadi akan ada 8 tim yang akan bertanding di Indonesia, terbagi ke dalam dua grup juga. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B akan mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyokui milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia, atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama, dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal, ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita syukur. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita.

terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Nugi dan Rita Effendi ya, dengan lagu Untukmu sudah melengkapi sore Anda sambil ngopi, ngeteh ya. Oke, saya coba selingi dulu dengan informasi lagi untuk Anda sore ini ya pendengar. Selamat sore juga untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ini, mungkin dari kota Tomohon ya, sudah kembali ke Manado atau ke tempat tujuan ya. Semoga perjalanan lancar hari ini ya, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Oke, baik, peringat ini terkait dengan kegiatan FIFA Asian Cup 2026, di mana tim Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh nanti ya. Dan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen yang seluruhnya pertandingannya akan digelar di Jakarta dan Bandung. Dan FIFA sudah merilis jadwal resmi untuk FIFA Asian Cup 2026 ini ya. Turnamen divisi pertama diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup ya. Grup A Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Dan seluruh pertandingan FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan di GBK, Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan tim Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan fase grup ya. Laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada 25 September nanti. Untuk jadwal timnas Indonesia nanti di FIFA Asian Cup 2026 ya. Jadi Jumat 25 September Indonesia berhadapan dengan Singapura pada pukul 20.00 pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, di Gelora Bung Karno. 28 September Senin Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia ya di jam yang sama ya di Gelora Bung Karno. Dan 1 Oktober Kamis Indonesia akan berhadapan dengan Bangladesh ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat juga di Gelora Bung Karno. Kalaupun berhasil melaju ke pertandingan perebutan posisi, laga akan digelar pada Senin 5 Oktober. Ya, perebutan tempat ketiga dijadwalkan pada pukul 16 WIB, sedangkan final berlangsung pada pukul 20 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di stadion ya, final dan semifinal ya. Iya, akan dilangsungkan juga di Gelora Bung Karno. Dan hasil dari fase grup akan menentukan tim yang akan melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Masih tersisa beberapa lagu spesial ya melengkapi sore Anda ya, sampai di menit ke-15 ya, lagu-lagu yang saya hadirkan untuk sore ini. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan Manado Sore. Kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya, lewat lagu-lagu religi pop Islam, hadir untuk melengkapi persiapan Anda beribadah di sore ini. Dan sebagai informasi ya pendengar, untuk hari ini kumandang azan maghrib ya, kami kumandangkan tepat di pukul 17:43 ya, untuk wilayah kota Manado dan sekitarnya ya. Tapi masih ada beberapa lagu spesial siap hadir melengkapi sore Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi di sore hari ini lewat lagu-lagu religi pop Islam. Saya hadirkan untuk melengkapi persiapan Anda beribadah di sore ini, sembari menantikan untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:43. Baik, pendengar, sebelum saya lanjutkan, ya, saya coba berbagi lo informasi untuk Anda. Pendengar, setuju gak sih kalau Anda internet itu bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Ya, bisa bikin Anda tenang dengan koneksi stabil. Anda bisa upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya buruan pakai Bisnet sekarang ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Bisnet Home Internet OLS kini hadir dengan bandwidth 100 MB pixel dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Dan pendengar, paket Bisnet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Dan bukan hanya itu saja, Anda juga bisa pakai Bisnet. Anda bisa berkesempatan ya, kalau Anda pakai Bisnet, Anda bisa berkesempatan memenangkan juga hadiah emas. Mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Pagan, saya akan diundi di bulan Desember 2026. Ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Itulah hebatnya totalitas internetan. Buruan pakai Bisnet, bikin Anda tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan? Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
4: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
3: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
4: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
3: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat,

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagunya BCL ya, Karena Ku Cinta Kau sudah di cover lagi oleh Tongam Valentino melengkapi malam Anda sambil menikmati malam yang indah ini. Walaupun cuaca panas memang masih terasa sampai malam ini ya. Oke, baik peringat, saya coba selingi lagi dengan informasi untuk Anda. Masih dari dunia olahraga, kali ini timnas bulu tangkis yang sudah tiba di Tokyo langsung menjalani pelatnas selama 3 hari. Ya, di mana peringat? Mereka akan menjalani pemusatan latihan ya pada Senin besok nanti 14 sampai 16 September. Dan kepala pelatih tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai. Dan ya, selain membawa sparring partner dari Jakarta, tim akan berlatih tanding juga dengan para atlet Jepang ya. Latih tanding ini sangat positif sebagai bekal tambahan untuk melakoni laga di Asian Games 2026. Ya, dan cabang bulu tangkis Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang akan bergulir pada 20 sampai 24 September 2026 untuk nomor bergu. Kemudian dilanjutkan 25 sampai 29 September 2026 untuk nomor perorangan ya. Sementara pendengar, dari cabang panjat tebing, tim panjat tebing Indonesia berhasil meraih medali emas di nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guiyang. Pasangan Harjati Nurzamza dan Rajia Zalsabila berhasil menaklukkan tuan rumah Tiongkok 2 pada babak final, dan kemenangan ini pun menandai raihan medali emas pertama bagi Rajia Zalsabila sepanjang kompetisi tahun 2026.

0: Sayang banget kalau dibuang.
1: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
1: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi,

Untukmu mati tanpamu. Demikian ada Noah ya. Kembali sudah melengkapi malam Anda sambil menikmati menu makan malam. Atau mungkin lagi rencana untuk makan malam apa enaknya nih ya. Oke, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda.

Dengar dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta kepala sekolah rakyat memperkuat standar operasional prosedur atau SOP, ya, karena menurutnya ya penguatan SOP ditujukan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan intoleransi. Ya, dan kepala sekolah diminta juga untuk mengenali seluruh SDM serta kondisi peserta didik. Ya, tenaga kependidikan juga diminta memahami SOP melalui sosialisasi, kontrak kerja dan fakta integritas, ya. Dan kepala sentra juga diminta membantu penanganan kasus yang muncul di sekolah rakyat. Ya, pendengar, Gus Sipul juga menegaskan Kemensos tidak akan memberikan toleransi, ya, terhadap tindakan yang masuk dalam tiga dosa besar pendidikan tersebut. Dan penguatan SOP serta koordinasi lintas unsur itu akan menjadi bagian dari upaya untuk pencegahan sejak awal.

Oke, baik pendengar, demikian ada band Kotak ya dengan Lupa Ingatan. Dan saya masih punya satu lagu terakhir ya, Tak Pernah Padam dari Sandi Sandoro. Setelah itu Anda akan mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka. Setelah itu kita lanjutkan Manado Sore ya di malam ini dengan beberapa lagu spesial sebelum kita melangkah ke program kita selanjutnya.

0: Κοντά του.
1: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
2: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
3: Wah, ini kacau sih, berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
2: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
4: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
3: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
2: Oke, nanti kita grebek aja biar clear.
5: Ayo.
4: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya, tapi lewat jalan belakang.
2: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
4: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
3: Bener kok. Ayo kita ketok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
4: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
3: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
6: Shit. Gak boleh gitu dong Tio.
7: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
8: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
8: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
8: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
4: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
8: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu, itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan, kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
3: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
7: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
4: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
7: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
3: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Dah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
0: Benar.
7: Tio, sabar dulu Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
8: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
1: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
3: Nah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya, biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
8: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
1: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
9: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
10: Sama Pak, jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
9: Iya Mas Tio.
1: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
9: Iya, sama-sama Mas Ical.
7: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
3: Betul banget Arif, merdeka.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: 101.
1: Ya baik, peringat dan mengakhiri untuk lagu-lagu hiburan malam hari ini masih ada Winda Fiska ya, dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Stinky, Jangan Tutup Diru. Tutup tuntaskan ya kebersamaan kita malam ini. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk Manado Sore di malam ini, menyapa untuk umat Kristiani dimanapun berada lewat kidung-kidung rohani sampai di pukul 20 ya, pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, sekaligus mengakhiri pengulasan saya untuk hari ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah

Baik, pendengar, umat Kristiani di manapun Anda berada ya, masih dengan Gunung-Gunung Pujian Rohani yang sudah saya hadirkan untuk menemani malam Anda. Saat kubuka hatiku, demikian ada Nia Siahaan. Dan tampaknya saya harus segera akhiri kursaman kita untuk malam ini. Satu kirim pujian terakhir ya, saya pilihkan dari Jeffrey Chandra, Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari. Ya, berakhirnya kirim pujian ini sekaligus mengakhiri pengolahan saya di kesempatan hari ini, Minggu 13 September 2026. Nanti setelah saya ada rekan Priscila ya akan lanjutkan Manado Malam ya. Dan sembari menantikan juga tepat pukul 20 atau pukul 8 ya, untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Oke, terima kasih untuk atensinya. Selamat malam. Saya Mike yang bertugas. Undur pamit. Sampai jumpa.

0: begins at home with our people.
1: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan perjalanan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia.

0: bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
2: By anyone or two powers.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan

0: tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
1: Sore terakhir jam 4 sore. Kenapa
2: Bapak
1: hilang? Jadi hilang ya.
2: Enggak.
1: Ini cuaca juga lah saat ini.
2: Bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
1: Ada juga.
0: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
3: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
4: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
5: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
6: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
7: Jadi sengaja kan?
6: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
5: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
4: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
5: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
8: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
9: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
8: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
10: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan itu nggak cuma faktor jurnalisnya tapi juga media

0: sesuai, tapi juga harusnya standar.
1: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.

0: tradisi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolah umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu,

0: sama siswa.
1: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua bagi tegur jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan sudah di dalam pemilihan pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...

0: kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan,
2: Iya.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Setia bersama kami dan mendengarkan Pro 1 RRI Manado di FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Saya Priscila, senang sekali kembali bisa menemani Anda di 0821 9583 5080. Apa kabar Anda pendengar di hari Minggu ini? Hari Thanksgiving ya, buat teman-teman selamat pengucapan. Ada juga mungkin yang masih dalam perjalanan semalam ini, dapat bungkus banyak sekali kan. Silakan untuk berbagi kebahagiaan di Ruang Rindu kali ini pendengar. Saya akan coba ke penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Priscila.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunaken Haryati, Ibu Priscila.
0: Yang punya Bunaken Ibu Haryati. Ibu Haryati, iya. Kalau Pristanya, kebiasaan di zaman kecil dulu pada hari Minggu, apa sih yang paling sering dilakukan?
1: Oh, kalau kebiasaan di zaman kecil,
0: khusus hari Minggu,
1: itu kan hari libur. Jadi suka mandi di pantai, Ibu.
0: Aduh, pantai mana boleh tahu?
1: Oh, masih di Pantai Maelang.
0: Oh.
1: Itu kita masih tinggal di sana kan, masa kecilnya di sana. Jadi pergi mandi di Pantai Maelang.
0: Biasanya sama siapa kesananya?
1: Kalau apa, sama kakak, begitu. Kakak sering bawa mandi di pantai.
0: Oke. Itu bertahan sampai usia berapa?
1: Itu masih sampai 11 tahun masih ada mandi-mandi di pantai.
0: Kelas 4 SD, 4-5 SD ya?
1: Iya.
0: Saya sampai SMP malah.
1: Itu lagi. Pokoknya nanti ada lanjut lagi, nanti tinggal di Bunaken lanjut lagi.
0: Lanjut, oh itu
1: so. Mandi-mandi di pantai. Sampai sekarang kalau macam air bagus, pagi-pagi dapat air bagus, mandi di pantai.
0: Wah, oke deh. Itu biasanya kita kalau mau mandi pantai hari Minggu itu bangun lebih cepat.
1: Iya.
0: Lebih pagi. Padahal kalau ada yang lain juga, Ibu Haryati bangun pagi itu kalau hari Minggu biasanya kan bangunnya siang deh karena libur kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau zaman kita dulu malah jadi bangun
1: cepat.
0: Kalau zaman
1: orang dulu, aduh, nggak ada sih bangun.
0: Betul.
1: Pokoknya pagi-pagi standby. Kalau nggak bangun, mama jaga jam. Kasiran di air pengana kalau nggak lama-lama bangun.
0: Bahkan di hari Minggu ya?
1: Iya, bahkan di hari Minggu. Karena mama bilang maksudnya kota biasa orang kalau macam tidur-tidur lama, nanti kalau ke sekolah kota biasa bang. Nggak mau tak bangun pagi begitu.
0: Siap, baiklah kalau begitu. Karena ternyata kurang lebih sama pengalaman saya. Oke, okay, Ibu.
1: Karena beda-beda jauh juga tuh.
0: Betul. Siap, Ibu Haryati silakan. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Ada Tante Wiyahya dengan Pusara Cinta. Ada juga Faris RM dengan Nada Kasih. Selanjutnya dari Peter F. Gonta featuring Syaharani, Jangan Menggoda Lagi. Mau yang mana?
1: Mau coba gitu, Jangan Menggoda Lagi.
0: Boleh dong. Silakan untuk siapa, 3 orang saja?
1: Oke deh, salam pertama buat Ibu Pris. Selamat bertugas, semoga tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Pris sekeluarga yang ada di rumah. Salam juga buat Nyong Niel, adik Niel. Salam-salam selalu. Lanjut, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama yang tadi malam ada balas salam, ada Pak Robi Sijar yang ada di Buha alias Mas Bro. Ini salam balik Mas Bro, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Makasih juga salam yang tadi malam. Salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Cantik di Ermadidi. Apa kabar Ibu Jain? Kalau ada monitor, ayo gabung Pak Priscila. Salam kompak-kompak selalu. Pasti okay. Ibu Jain mau gabung ini kalau ada monitor. Oke, deh itu saja Ibu Priscila. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Haryati. yang ada di Bunaken. Luar biasa seru ya. Saya juga mengingat sekali kalau ada kegiatan di hari Minggu tuh bangun lebih pagi. Jangan kan ada kegiatan. Untuk sekedar nonton setiap Minggu pagi saja itu harus bangun lebih pagi karena tontonan sudah dimulai dari jam 7 pagi. Saat itu seingat saya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam.
2: Rindu. Udah ingat pagi.
0: Ingat-ingat Minggu pagi soalnya.
2: Selamat malam, Mbak Pris.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Hermina.
0: Bu Hermina, zaman kecil dulu kebiasaan setiap hari Minggu apa saja yang sering dilakukan?
2: Masih kecil.
0: Mm-mm.
2: Kalau pagi Kang Inga mupi sekolah Minggu.
0: Mm-hmm.
2: Ibadah sekolah Minggu. Kang itu hari libur toh, Mbak Pris.
0: Jam berapa? Jam berapa biasanya apa, sekolah Minggu?
2: Banyak. Bagaimana, Mbak Pris?
0: Biasanya di jam berapa sekolah Minggu dulu?
2: Oh, kalau dulu jam 8.
0: Jam 8 pagi banget kau, ya.
2: Iya, kan masih di kampung toh itu.
0: Terus?
2: Jadi karena di kampung itu air setengah mati tuh, jadi tolong hari Minggu kok mau ke pantai. Air kan di pantai sana.
0: Jadi harus ke pantai dulu.
2: Iya, mau mandi. Ambil air, begitu mandi. Sampai di SMP sih tolong masih mandi-mandi pantai.
0: Jadi itu kebiasaan juga Ibu Hermina, ya?
2: Iya.
0: Di Bitung sekarang?
2: Iya, di Bitung.
0: Oke, baik.
2: Kalau dulu kan di kampung sana, di Sanget, di Sitaro sana.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ibu Hermina, terima kasih jawabannya. Silakan kita ke lagu. Mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia, Jo.
0: Indonesia. Kali ini ada tadi Peter F. Gonta featuring Syahrani. Jangan menggoda lagi. Ada Tante Wiyahya dengan Pusara Cinta. Faris RM Nada Kasih. Mau yang mana?
2: Yang pertama.
0: Boleh. Untuk siapa langsung silakan. Tiga orang saja.
2: Nah, pertama-tama buat Mepris, selamat malam, selamat hari Minggu.
0: Happy Sunday.
2: Dan ya,

0: keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Baru ketiga spesial buat Mbak Vina yang ada di Kanaan. Baru Ibu Els yang ada di Makalisung. Baru buat Ibu Ipin yang ada di Palampa. Semuanya selamat malam, salam sehat, salam kompak selalu. Dan semoga bahagia bersama keluarga masing-masing dan diberkati Tuhan. Buat Mbak Pris yang bertugas, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, malam baik. Ibu Ermina yang ada di Bitung. Wah, saya baru dari Bitung tadi siang, pagi ke siang sih ya. Mengikuti untuk kejuaraan karate di sana, turnamen. Wah, luar biasa Bitung sekarang. Saya pikir akan panas sekali tadi, tapi waktu saya ke sana sempat mendung di sana. Tapi katanya baru hari ini sih, kemarin-kemarin juga panasnya menyengat luar biasa. Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami yang ingin bergabung untuk di Ruang Rindu kali ini. Malam hari ini kita membahas terkait dengan kebiasaan-kebiasaan zaman kecil Anda dulu, khusus di hari Minggu. Kenapa tadi saya mengatakan bangun lebih pagi, tidak seperti zaman sekarang. Anak-anak ataupun juga bahkan Anda melihat beberapa generasi saat ini, Gen Z, Gen Alpha, bahkan even milenial mungkin ya. Di hari Minggu pasti bangunnya agak siang. Zaman dulu tuh gak pernah ya, zaman-zaman anak-anak kecil dulu kita, di angkatan-angkatan mungkin 90-an, 80-an juga, apalagi yang 70-an, waduh. Itu biasanya Minggu pagi tuh sudah rapi, entah ada yang ke sekolah Minggu, kalau ada yang gak ke sekolah Minggu atau jam sekolah Minggunya agak siang, biasanya sudah, bahkan sudah selesai sarapan, sudah setia di depan televisi. Karena zaman itu Minggu pagi ada yang namanya tontonan-tontonan seperti kartun, itu sudah dimulai dari jam 7 pagi. Bahkan saya masih mengingat sekali pendengar, kalau Anda juga mungkin seangkatan saya ya, Detektif Conan akan mengawali Minggu pagi saya. Baru deh tontonan-tontonan yang lain diikuti dengan kartun-kartun Jepang yang lainnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kali ini coba diingat-ingat lagi pendengar, hari Minggu pagi zaman Anda kecil dulu biasanya ngapain aja.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih masih setia bersama kami. Rolin kembali lagi menemani Anda dengan hits nostalgia Indonesia juga mancanegara di kesempatan hari Minggu ini. Hari yang biasanya cukup rileks dari pagi tadi ya. Atau bahkan hari beribadah untuk Anda, atau hari ini untuk orang temohon lagi pengucapan hari happy-happy, senang-senang, kenyang-kenyang ya. Silakan bergabung pendengar 082195835080 dengan kebiasaan masa kecil dulu Anda setiap hari Minggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Pris.
0: Betul sekali, dengan siapa?
1: Selamat hari Minggu ya Mbak Pris. Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Happy Sunday Bunda Natalia, gimana? Amin. Kalau zaman dulu masih kecilnya Bunda nih, masih ingat gak kebiasaan yang sering sekali dilakukan setiap hari Minggu?
1: Kalau saya dulu masih, saya ingat saya kalau masih kecil sebelum ke sekolah Minggu, saya dulu baca Alkitab dulu Mbak Pris. Saya baca Alkitab sebelum saya pergi ke gereja. Tapi kita kalau sekolah Minggu dulu masih pagi jam 7,
0: bahkan di karena, minggu pagi jam 7.
1: Iya lebih pagi karena Mbak Pris itu gereja orang besar kan jam 9.
0: Benar. Kenapa ya zaman dulu tuh anak-anak kecilnya rajin bangun pagi loh.
1: Rajin Mbak Pris, kita kalau masih kecil dulu bangun pagi karena suka sekali begitu kan mau ke gereja, terus mau suka sudah mau ikat-ikat rambut, mandi pakai air hangat, terus ikat rambut dua.
0: Itu yang ikat rambutnya, ikat rambutnya Bunda sendiri atau diikat orang tua atau gimana?
1: Tidak, mama yang ikat.
0: Mama yang ikat. Oke, siap deh kalau begitu. Iya, Bunda Natalia yang kebayang zaman kecilnya dulu pasti lucu banget dengan rambutnya dikuncir dua.
1: Lucu ya. Memang. Rambut-rambut diikal dua, aduh cantik lagi pakai lin.
0: Lin itu pita ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Baiklah Bun, kalau begitu sudah menjawab, boleh deh minta lagunya, kira-kira mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu mancanegara Mbak Pris.
0: Ada dari Grover Washington Jr. dan Bill Withers dengan Just the Two of Us. Selanjutnya yang bisa diminta ada True Love dari Elton John and Kiki D.
1: True Love ya, nomor 3 aja.
0: Oke, okay, True Love ya.
1: Yang ketiga. Iya.
0: Silakan untuk siapa tiga.
1: Salam ya Mbak Pris. Salam yang pertama ya, ada Ibu Agnes yang ada di Telling ya. Selamat malam ya Ibu Agnes. Selamat hari Minggu ya. Harapan Anda sehat dan Tuhan memberkati sekeluarga Ibu Agnes yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ani di Kota Mobagu ya. Selamat malam, makasih salamnya ya kemarin Ani. Apa okay. kabar? Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil, selamat malam. Harapan juga ada sehat, salam persahabatan selalu. Buat Mbak Pris, sukses selalu ya sampai siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke ya, makasih Mbak Pris. Selamat terima malam, kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lagu. Malam baik, terima kasih Bunda Natalia sudah bergabung kali ini ya. Lagi-lagi orang-orang zaman dulu yang zaman kecilnya itu rajin sekali bangun pagi. Kenapa ya? Beda-beda banget sama yang sekarang. Tapi mungkin karena kebiasaan-kebiasaan di zaman dulu kali ya, yang ya masih sangat amat mendengarkan apa kata orang tua. Emang zaman sekarang enggak Pris katanya. Enggak semua. Enggak salah lagi. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Malam ini mungkin nasibnya lagi baik kan, telepon nyambung bisa diangkat juga.
0: Wah, sudah lama tidak nyambung di sini
2: Ahmad,
0: ya.
2: Ahmad Irwan dari Jawa Barat.
0: Kang Ahmad, gimana
2: kabarnya? Ya, mungkin
0: kumaha?
2: Kabarnya secara nasional penuh dengan permasalahan ya pokoknya. Tapi secara pribadi mah enggak lagi sehat.
0: Secara pribadi damang ya.
2: Secara umum itu penuh dengan fenomena itu kan.
0: Ah, ya. Fenomena mah biasa. Anomali-anomali ya. Banyak sekarang Kang.
2: Iya. Kebakaran, keracunan MBG.
0: Anomali cuaca.
2: Gunung meletus.
0: Kang Ahmad, gimana tuh dengan informasi-informasi di sana terkait dengan apa getaran-getaran, masih adakah?
2: Kalau ke sini kebetulan cuman ada sedikit sebagian abunya, karena dari tempat saya ke lokasi Gunung Krakatau itu kurang lebih 300 km dari tempat saya. Karena masuk kan provinsi Selat Sunda itu terbelah dua antara ke Banten dengan ke Bandar Lampung gitu kan. Itu dulu kan ketika masih Banten bergabung ke Jawa Barat kan, menggabung ke Jawa Barat, sekarang kan udah Banten udah punya provinsi sendiri gitu.
0: Oh iya. Oke okay deh.
2: Yang dipimpin oleh Bapak Andra Soni. Cuman saya ada kesehatan begini. Itu seorang jurnalis kan yang sekarang sampai saat ini belum ditemukan tuh kan, yang kehilangan kontak.
0: Masih makanya menjadi...
2: saya disini kok yang paling simpati seorang jurnalis atau simpati seorang wartawan
0: ya?
2: Atau wartawati seorang itulah okay. Sama sekali menyampaikan informasi kepada masyarakat
0: ya
2: kan, tanpa ada muatan apa-apa, betul murni itu kan, ada muatan-muatan politik kalau seorang jurnalis
0: okay.
2: Termasuk Mbak Penyar juga menyampaikan informasi lewat karya itu adalah betul menyampaikan informasi kepada masyarakat
0: aja. Iya dong. Oke okay deh.
2: Dan masih apa ini lupa namanya?
0: Kang Ahmad, saya Priscila.
2: Oh, iya. Mungkin pernah ketemu sama juga, cuman jarang. Kalau sama Mbak Jelin, Bang Mike sering.
0: Sering ya. Oke, okay. Kang Ahmad.
2: Iya.
0: Masih ingat nggak zaman kecil dulu kebiasaannya di hari Minggu apa saja?
2: Kalau saya dulu kan kenapa tinggal di desa ya? Kalau hari Minggu itu paling juga bermain kelereng ya, biasa permainan tradisional kan, sekarang sudah hampir musnah kan permainan tradisional. Nah, ketika zaman era saya dulu kan main kelereng atau main itu apa misalnya adu bandring, enggak tahu nggak adu bandring itu adalah bambu yang sekitar 25 cm diikat dengan kenur sama teman, terus deket ya tarik mereka, yang putus kalah itu yang maksudnya. Ya benar, kalau kalau itu kalau dalam bagus juga ada tarik tambang gitu. Itu kan permainan tradisional
0: zaman dulu. Tapi itu zaman Kang dulu, Ahmad gitu. Bisa bermainnya cuma di hari Minggu aja ya zaman dulu ya, atau
2: ya kebetulan kalau hari Minggu full bisa. Oh, tapi okay. Kalau hari-hari yang lain makan pulang sekolah kadang nggak capek gitu juga, paling iseng-iseng lah itu. Tapi paling kalau misalkan kalau main juga paling dari dulu juga senang lah lihat-lihat sungai, lihat-lihat pantai kalau begitu jauhnya, karena semua orang sama orang desa asli itu kan.
0: Oke deh Kang Ahmad, terima kasih gitu sudah menjawab pertanyaan kita malam hari ini ya.
2: Iya.
0: Silakan, lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Ada Alda, Aku Tak Biasa, Faris RM, Nada Kasih, Glenn Fredly, Aku Cinta Padamu, yang mana?
2: Nah, itulah sama barusan yang terakhir, Aku Cinta Padamu.
0: Boleh
2: aja lah.
0: Silakan untuk siapa? Tiga orang
2: ya,
0: saja?
2: Iya, mungkin Aku Cinta Kepada Penyanyi, nggak mungkin.
0: Bisa aja cinta ke Pro Satu, ya kan?
2: Nanti lah akan bikin pantun. Salamnya berapa orang nih?
0: Tiga saja, Kang Ahmad.
2: Pertama saya kirim salam buat temanku Nyongklip ya. Ya, kemudian juga Ibu Maurina ya, kalau nggak salah itu kan Bu Aurina atau Bu Maurina, maaf memang salah ya sebutannya.
0: Aurina,
2: Bu Aurina itu kan. Ya satu lagi mungkin saya kirim salam buat Ibu Anggraini aja lah itu kan. Dan itu cuma tiga ya. Ya semuanya salam balas saya sedikit berpantun tuh kan gitu kan. Iya, gitu kan. Ini pantun pesan buat para kaum wanita juga ya, seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta, Jalan Keramat, gitu kan.
0: Cakep.
2: Naik roda ke Kota Kendal. Wanita lebih terhormat, jangan tergoda rayuan gombal.
0: Gitu. Oh, gitu ya. Pesannya itu ya.
2: Iya, ya, lebih terhormat.
0: Oke okay deh. Jangan
2: korban rayuan gombal.
0: Siap.
2: Apalagi tergoda air mata buaya. Itu
0: baik, Kang Ahmad, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Hatur nuhun atuh Kang Ahmad yang sudah bergabung jauh-jauh dari Jawa Barat ya. Kita sudah update juga informasi dari sana seperti apa. Dan Kang Ahmad ya, seperti anak-anak kecil di zaman itu mungkin kebiasaannya adalah dengan permainan-permainan tradisional yang biasanya itu saya lakukan setiap hari, Kang Ahmad ya, kalau dulu saya kecil. Walaupun kata Kang Ahmad benar sih, di hari Minggu akan lebih panjang mainnya, tapi kadang-kadang capek juga kalau dari pagi mainnya. Terima kasih Kang Ahmad sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, silakan juga Anda kirimkan sekiranya susah bergabung di sambungan telepon, Anda bisa ke WhatsApp chat, atau juga SMS menyampaikan jawaban Anda, nanti akan saya bacakan di akhir ya. 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Priscila.
0: Malam baik, betul saya Priscila.
3: Salam-salam cumu ini kan.
0: Siapakah ini si cantik?
3: Ini Ibu Nike.
0: Ibu Nike lagi di mana, Bu Nike?
3: Ibu Nike sekarang berada di Politeknik Manado.
0: Oh, di Politeknik, nggak pergi pengucapan ini?
3: Tidak.
0: Macet kan?
3: Macet kata.
0: Oke deh. Ibu Nike, zaman dulu mau waktu masih kecil kira-kira masih ingat tidak kebiasaannya apa saja?
3: Ya, waktu kata orang masih kecil toh. Jaman masuk-masuk sekolah minggu, bangun-bangun cepat, jam-jam 6, setengah 6 lah sudah bangun, mau siap-siap mau masuk gereja, sekolah minggu, itu yang orang itu waktu kecil.
0: Zaman dulu sama ternyata ya.
3: Zaman dulu. Karena katu zaman dulu kan belum ada HP. Sekarang kan untuk anak-anak kecil sedak mungkin mau bangun-bangun cepat karena masih di koi di kamar so main-main HP tuh. Jadi enggak mau.
0: Jadi orang tua
3: sekarang
0: juga
3: itu,
0: orang tua juga maklum
3: sekarang,
0: ya.
3: Jadi so beda katu noto dulu dengan sekarang.
0: Perbedaannya di situ ya.
3: Beda jauh.
0: Oke deh Ibu Nike, silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara.
3: Manca ya.
0: Manca tadi ada Elton John and Kiki di True Love. Ada juga dari Grover Washington Jr. and Bill Withers dengan Just Two of Us.
3: Yang kedua itu ya.
0: Boleh. Silakan untuk siapa?
3: Ya, mau kirim 3 orang spesial. Tapi yang pertama-tama buat Priscila, terima kasih banyak. Seterima itu Ibu Nike telepon. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini. Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Ya, mau salam buat Pak Raiko yang berada di Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Ibu Nike di Manado.
0: Okay.
3: Ya, yang kedua ada juga Ibu Rose yang berada di Lelem. Selamat malam Ibu Rose. Ada bye-bye saja toh. Terus yang ketiga ada Elis di Bitung. Selamat malam Elis. Ini salam dari Ibu Nike yang berada di Politeknik Manado. Ya, kembali juga ke Priscila di studio. Terima kasih banyak. Okay. Selamat malam dan shalom.
0: Malam baik, damai di hati. Terima kasih Ibu Nike yang sudah bergabung malam hari ini di kesempatan Ruang Rindu. Sudah di menit ke-45, ternyata pendengar lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ibu Nike sebagai orang tua memaklumi ya. Namanya juga udah beda zaman. Pris, biarinlah anak-anak sekarang itu katanya sudah terpapar handphone, jadi bangun pagi-pagi langsung menghadap layar HP sendiri gitu ya. Sebenarnya Ibu Nike bukan karena mereka bangun tuh langsung main HP, emang tidurnya sampai siang. Yang saya temui itu memang benar-benar tidur, masih tidur. Apa karena, benar kata Bu Nike ya, apa karena malamnya mereka begadang dengan handphone kali ya. Apalagi hari Sabtu seperti Daniel mungkin, yang tiba-tiba hari Minggunya bangunnya luar biasa siangnya karena Sabtunya habis begadang main handphone tadi, Bu Nike ya. Terima kasih sudah bergabung dan sudah mengingatkan Bu Nike. Beda banget pokoknya sama anak-anak kecil di zaman dulu yang biasanya bangun lebih pagi daripada hari-hari biasanya. Dan bahkan kalau misalnya ada di antara Anda pasti yang bukan hanya bangun seperti saya ya, langsung ke depan televisi. Tapi saya yakin banyak juga di antara Anda yang begitu bangun pagi, bahkan di hari Minggu itu membantu orang tua, membersihkan rumah mungkin, merapikan halaman, baru deh mandi dan sarapan bersama keluarga. Wah, itu benar-benar teladan luar biasa sih ya. Semoga banyak dicontoh anak-anak zaman sekarang. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Ruang Rindu malam hari ini. Tadi ada beberapa lagu yang akan saya putarkan. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali mendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin bersama kami. Sudah di menit keempat lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semakin malam ternyata Ruang Rindu kali ini ya. Di 0821-95-83-5080. Kira-kira semakin malam semakin berkurang atau banyakkah yang bergabung? Sudah henti-hentinya dari tadi telepon berbunyi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Kamila.
1: Apa kabar Ibu Ang?
0: Aduh, kabar selalu baik.
1: Syukurlah.
0: Sungguh dahsyat dan luar biasa. Nah, kabar hari ini, di hari ini.
1: Kalau zaman Ibu Ibu Anggrani kecil, kira-kira hari Minggu kebiasaannya apa tuh? Masih ingat enggak?
0: Oh, masih ingat dong.
1: Apa tuh?
0: Kalau masih kecil dulu, setahu Ibu Anggra ini, kalau mau bangun pagi hari Minggu, harus ke sekolah Minggu dulu dong.
1: Pagi-pagi banget ya?
0: Iya.
1: Wah, sama.
0: Mandi, harus ke sekolah Minggu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi itu di jam berapa Ibu Anggra ini?
0: Kalau sekolah Minggu dulu jam 7 Pris.
1: Jam 7 lagi.
0: Iya,
1: lagi pagi
0: 7.
1: Banget ya.
0: Oh, harus mesti.
1: Memang seperti itu. Itu tahun berapa boleh diingat mungkin?
0: Oh, Tuhai, Priscila, tahun berapa
1: itu? Oh, Tuhai. Langsung keluar tuh, oh Tuhai. Sunyanda ingat kan?
0: Iyo, itu sudah.
1: Sholat Tuhai. Oke deh Ibu Anggreni yang ada di Tareran, tidak apa-apa. Kira-kira lagunya mau yang mana, Indonesia atau mancanegara?
0: Ada lagu apa Pris?
1: Indo atau manca?
0: Ya?
1: Indonesia atau mancanegara?
0: Oh Indonesia.
1: Oh Indonesia. Kali ini ada dari Rani dengan judul lagunya Ku Terkenang Selalu. Ada juga Vina Panduwinata Cinta. Dan tadi
0: yang
1: ada Glenn Fredly Aku Cinta Padamu. Yang mana?
0: Yang pertama Jo.
1: Rani Terkenang Selalu ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk siapa Bang? Silakan.
0: Oke. Yang awal Ibu Anggra ini masalah juga ada peristiwa yang tugas. Tentunya selamat bertugas, tetap semangat please, dan harapan selalu sukses. Salam sehat, salam sekeluarga. Peristiwa yang ada di rumah selalu diberkati Tuhan.
1: Amin, terima kasih.
0: Amin. Mau salam 3 orang spesial. Mau balas salam ini. Pertama ada Ibu Jain di Irma Didi. Apa kabar Ibu Jain? Selamat malam bersama keluarga, salam sehat. Dan kedua, Ibu Anggreni mau salam. Ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi, tentunya bersama keluarga. Dan mau salam Jo yang ada di Bandung. Ada Pak Irwan di Bandung, selamat malam. Makasih tuh, salam, salam balik juga Pak Irwan, tentunya bersama dengan keluarga. Oke, Pris, kembali ke Priscila yang tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori
0: lewat lagu.
1: Terima kasih. Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Kapan saya ke Tareran ya? Nanti deh ya. Bang kapan akan berkunjung ke Tareran? Wah, agak jauh sih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan anak bangsa di Bola Utara, Bung Benijo.
1: Dari Bola Mongondo Utara, Bung Benijo. Kalau peristanya, Bung Benijo masih ingat kebiasaan zaman kecil dulu di hari Minggu?
2: Kalau kita sih main golf.
1: Hah? Serius? Saya kagetnya beneran loh ini. Shock.
2: Kalau kita masih kecil itu
1: main
2: sepeda kejar-kejaran, sepeda kecil, sepeda mini.
1: Itu dari pagi sudah bermain ya?
2: Nggak, hari Minggu pokoknya kalau mulailah jam 8, kalau jam 7 masih cukup.
1: Bahkan jam 8 sudah aktif main sepeda ya, zaman dulu.
2: Ya itu orang kumpul, banyak orang tuh. Kita bilang, kawan-kawan kong di lapangan, yang bukan di jalan terang, di depan, di bebas toh.
1: Nongkrong sama teman-teman yang lain. Udah kalau udah kekumpul semua baru deh main.
2: Sekarang kita tuh kong tak isi di got memang
1: pernah ketiduran nggak Bu Menijo saat main sepeda?
2: Bagaimana?
1: Pernah ketiduran nggak saat main sepeda? Enggak ya?
2: Nggak. Kalau contoh main sepeda pun tidurnya ada, cuma memang tak isi di got dan memang tidak.
1: Emang masih belajar gitu main sepedanya.
2: Ricky putus tuh kan tes sepeda.
1: Waduh, terlalu cepat ini berarti, Kang.
2: Itu kecepatan tinggi.
1: Mau jadi pembalap kali ini zaman dulu. Oke deh, Bung Benijo yang pagi-paginya sudah main sepeda di hari Minggu zaman kecilnya. Lagunya mau Indo atau Manca?
2: Rest and Song.
1: Seperti biasa ya, as usually. Kita akan memberikan lagu mancanegara. Hari ini ada Tommy Page dengan judul lagunya I'll Be Your Everything. Lagu barat selanjutnya yang bisa diminta adalah dari mana nih? Love. Sebentar ya. Can I Touch dari Michael Bolton.
2: Itu juga Tommy Page.
1: Tommy Page. Oke deh, silakan tuh siapa langsung tiga orang?
2: Oke, tentunya bersama-sama Ibu Priscila Balai Bu yang tugas ya, tetap semangat, subur sekali. Salam untuk keluarga, salam sehat. Happy Sandria tentunya bersama keluarga. Tiga orang spesial malam hari ini yang pasti ada Ibu Fatmawati di Kota Digital itu. Terus ada Pak Bos di Jeju Korea Selatan. Dan yang terakhir ada Pak Islan di Boltara.
1: Okay.
2: Itu juga, please. Makasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, maaf ya Bu Benijo Boltara. Sudah bergabung di kesempatan Ruang Rindu kali ini dan bermain sepeda itu adalah yang biasanya dilakukan atau sering sekali dilakukan setiap hari Minggu. Jam 8 pagi malah ya. Bu Benijo sempat masuk got. Kenapa saya bertanya seperti itu tadi Bu Benijo? Karena saya pernah ketiduran di atas sepeda. Aneh kan ya? Saking capeknya, benar kata Bu Menijo nih, kalau hari Minggu main sepedaan tuh paling seru. Nah, kalau kita mulai dari pagi pendengar, dan biasanya selesainya sampai sore yang udah agak-agak malam nih, itu capeknya sudah luar biasa. Akhirnya, saya ketiduran di atas sepeda loh, kok bisa ya? Nggak sampai masuk got sih, tapi nabrak pagar orang. Udah nggak kenapa-napa, masih ada untungnya loh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar dengan keseruan setiap kebiasaan kecil Anda di hari Minggu. Semoga sih sedikit banyaknya menambah yang namanya kebahagiaan Anda malam hari ini ya. Karena kalau kita berbicara masa-masa dulu, masa-masa lalu, apalagi di zaman kecil dulu dengan permainan atau juga kebiasaan di hari Minggu, biasanya akan membuat kita sedikit tersenyum mungkin dengan mengingat waktu yang ternyata tidak bisa kembali. Rani ku terkenang selalu dan juga nanti akan Tommy Page, I'll Be Your Everything.

0: tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Malam hari ini di menit ke-28 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semakin malam, ada siapakah kira-kira yang belum tidur hari Minggu malam kali ini ya? 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam
0: baik. Perkenalkan dulu ibu siapa?
1: Dari Bukalisu, ibu
0: Els. Ibu Els di Bukalisu. Gimana ibu Els? Sudah ingatkah zaman kecil dulu kebiasaan hari Minggunya apa saja?
1: Ingat kalian amat.
0: Apa?
1: Ingat kalian amat.
0: Apa tuh?
1: Kalau jam 6 kan mama susah bangun. Oh iya kak, masih dulu. Tapi karena dulu kan tuh di kampung Pak Jelda belum ada kentran. Masih di Kuala, di air pancuran.
0: Aduh, dingin banget itu.
1: Dingin marah hangat.
0: Oke.
1: Jadi bangun jam 6 langsung ke Kuala mandi, pulang mandi baru siap-siap masak untuk sekalian ibu. Kan dulu juga tuh ibu-ibu, kalau sekarang kampungan sore-sore kan. Tapi dulu ingat ibu masih dia bilang-bilang jebet kata. Jadi mama ke jebet, aduh ibu F ke
0: Oke deh. Biasanya kalau agak-agak sore tuh ngapain aja?
1: Kalau sore-sore ya main, tapi cuma di halaman.
0: Main lagi ya?
1: Apa juga masih kecil tapi ya habis main teman-teman, tapi cuma di halaman.
0: Oke deh kalau begitu. Ibu Els, terima kasih untuk jawabannya. Silakan kita ke lagu, boleh?
1: Lagu apa sayang?
0: Indonesia atau mancanegara?
1: Manca.
0: Wow, mancanegara. Ada Sleeping Child dari Michael Ernst.

0: Rock. Selanjutnya ada Mr. Big To Be With You. Boleh, untuk siapa langsung?
1: Menyapa pertama tentu membuat Priscila. Belum terlambat, selamat malam, selamat hari Minggu. Sejahtera dan bahagia dan bahagia. Berkat Tuhan bersama keluarga dan cinta di rumah.
0: Amin.
1: Kalau bagi Priscila, yang pertama yang ada di Bitung, Sari Kelapa, Ibu Hermina ini salam balik kerja, salam sehat, berkat juga keluarga. Ada Ibu Melvana juga di Bitung, Ibu Melvana ini salam juga sehat, berkat juga bersama keluarga. Yang ketiga yang ada di mana Jeff? Yang ada di Pal 4, di sana ada Ibu Ipin, salam
0: sama
1: Bang
0: Fendi, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: shalom,
1: and selamat malam.
0: Terima kasih, damai di hati. Selamat malam. Bunda Els, Makalisung sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang kembali sudah berpartisipasi. Mengingat-ingat lagi zaman masa kecil dulu. Bukan hal yang mudah sebenarnya ya. Untuk mengingat-ingat kembali butuh memori yang kuat. Mungkin butuh detail-detail yang harus Anda berusaha untuk mengingat setiap kegiatan aktivitas Anda. Ataupun bahkan kebiasaan-kebiasaan Anda di masa kecil dulu. Rajin-rajin ya. Anak-anak di zaman dulu itu. Ada juga yang kalau bermain ya paling main-mainnya sekitar rumah saja bersama teman-teman sekompleks dan dengan permainan yang sederhana seperti tadi kalanya Bung Beni juga ada dari mainan sepeda, main bola, mungkin lari-larian juga di seputaran rumah Anda. Kadang-kadang tidak membutuhkan sesuatu yang seperti sekarang agak lumayan pricey atau mahal ya. 0821 9583508. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Siapa
2: dengan Trongte? Dengan Pak Franky ada di Tumpaan.
0: Pak Franky di Tumpaan. Gimana Pak Franky zaman kecilnya dulu, masih ingat tidak kebiasaan hari Minggu?
2: Kalau zaman dulu tiap hari Minggu lima PP Oma yang opak supir mandi.
0: Mah pagi banget.
2: Iya. Sekarang kan zaman dulu itu kan belum ada kran. Terus sekarang masih airnya bapak lo di Parigi.
0: Oke.
2: Terus supir mandi, persiapan mau ibadah sekolah Minggu. Sekarang kan lo jadi sekolah Minggu.
0: Oke. Jadi
2: baru Frank kita udah hadir.
0: Peserta pertama.
2: Iya. Kalau mau datang terlambat dapat serapung suruh menyanyi dibuka.
0: Oke deh, kalau begitu Bung Franky yang rajin sekali pagi-paginya juga ya ternyata. Di tahun berapa masih ingat enggak?
2: Ya, kita pe tahun lahir tahun 76.
0: Oh, jadi itu ada di tahun-tahun
2: umur 80-an. 5 tahun waktu itu.
0: 80-an lah ya. Halo.
2: Halo.
0: Di tahun 80-an kah masa kecilnya?
2: Tahun 80-an dan main pilih kali ya.
0: Kurang lebihnya, oke.
2: Oh, yang tahu teman-teman. Main pilih kali ya, main layangan dengan naik sepeda.
0: Oke deh, Bung Franky di Tumpaan. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Lagu Indonesia juga.
0: Indonesia. Untuk malam hari ini saya pilihkan tadi ada Glenn Fredly dengan Aku Cinta Padamu. Sudah main belum itu lagu ya? Ada juga dari Yuni Sarah dengan Cinta Putih. Satu lagi yang bisa menjadi pilihan Anda adalah lagu dari Nur Afni Octavia dengan Surat Cinta.
2: Yang Surat Cinta aja.
0: Untuk siapa langsung?
2: Sekarang Pak Sekompe Ibu Priscila soalnya telepon Sonya selalu berkasih bersama keluarga di rumah. Dalam saya selalu Ibu Priscila selalu berkasih. Semoga selalu selamat hari Minggu.
0: Okay.
2: Ya, salam untuk tiga orang. Pertama kita mau balas-balas salam dulu. Satu salam tetap tumpuk. Sama Prompe Ibu Aurina, Kedataran 2, ada monitor. Maaf ya Ibu Aurina, baru dapat balas salam. Salam sehat selalu bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat selalu dan selamat hari Minggu Ibu Aurina. Baru kedua mau balas salam Prompe Bapak ada di Ding, selamat hari Bapak Ibu, selamat hari Minggu Fali, selamat sehat selalu, maaf ya Fali baru dapat balas salam, selamat sehat selalu bersama keluarga. Yang ketiga mau balas salam selamat hari Seru Tonggogoy, selamat hari salam baru dapat balas salam, selamat hari Pekan Seru bersama adik orang rumah di rumah. Terima kasih, selamat hari Minggu Ibu Priscilla, shalom.
0: Happy weekend. Selamat hari Minggu juga. Selamat menikmati istirahat malamnya. Besok sudah berperang lagi, bertempur lagi dengan yang namanya kesibukan di hari Senin. Satu lagi deh. 08219583508. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Halo,
0: malam. Malam baik. Siapa di mana ini?
3: Dari Erma Didi.
0: Lagi di Erma Didi nih Bu Jen?
3: Iya, sebenarnya saya gak mau apa.
0: Oh.
3: Aku pulang engkau sampai.
0: Oh, sudah dari sore di sini.
3: Enggak, ada di pengucapan.
0: Oh, ketomohon Anda.
3: Iya, kok ketua.
0: Aduh, banyak tuh musim panas besok Kang. Kalau Ibu Jen sendiri gimana? Zaman kecilnya dulu masih ingat gak kebiasaan-kebiasaannya?
3: Kebiasaan?
0: Zaman kecil di hari Minggu?
3: Ya, yang kita ingat tuh Bapak Pontar.
0: Hari Minggu? Di hari Minggu Bapak Pontar?
3: Iya, tetap.
0: Tetap, gak pandang hari kan?
3: Iya, soalnya kan dulu kan masih kecil yang kita ingat. Majus sibuk kerja tuh dari pagi
0: hari
3: sampai
0: Minggu
3: sore. Iyo. Ya.
0: Yeah.
3: Paling ya orang habiskan orang pe waktu yang bermain.
0: Pontar kan?
3: Pontar. Kesempatan kok? Oh,
0: kesempatan dalam kesempitan. Oke deh, Ibu Jane yang tukang bapak pontar hari Minggu zaman dulu. Silakan lagunya, mau Indonesia atau mancanegara?
3: Indah aja.
0: Tadi ada Novia Kolopaking, Asmara, Nur Afni Octavia, Surat Cinta.
3: Itu jenis Novia Kolopaking.
0: Boleh dong.
3: Selamat malam dengar-dengar bagi ya.
0: Untuk siapa langsung?
3: Mungkin yang pertama untuk Tris yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat, selamat hari Minggu, sukses untuk hari ini, sehat-sehat.
0: Sudah.
3: Syukur.
0: Syukurlah.
3: Niam.
0: Ada.
3: Niam, maafkan aku Niam. Nanti kapan-kapan kita karaoke ya.
0: Itu yang disebut dia pertama kali loh. Tapi udah kecapean iya. Juga.
3: Minggu depan juga.
0: Oke deh.
3: Nah, salam sayang Jeff Niel, sukses ya Niel hari ini.
0: Oke.
3: Baru temu salam-salam semua yang semua sudah tadi kan. Salam kompak semua. Baru temu kirim tiga orang. Ada yang ditarikan Ibu Haryati. Ibu Haryati, Ibu Bang Rai nih. Baru yang di Bunak yang di Ibu Haryati. Di sini yang di pemohon. Yang di jalan kasihan, hati-hati. Semua balik kantor.
0: Oke.
3: Salam sayang. Buat Tris, makasih, dadah, bye-bye.
0: Yaudah, terima kasih. Ibu Jin yang ada di Air Madini. Bapak Ontar hari Minggu luar biasa, bikin pusing orang tua. Antara dua, bikin pusing atau lebih bagus. Karena tidak mengganggu kesibukan orang tua di rumah ya kan. ada saja entah kenapa di zaman kecil dulu, saya juga sih, sampai mungkin juga Anda melihat anak-anak di zaman sekarang, lebih baik tidak ada di sekitar Anda yang tengah bekerja atau beraktivitas, karena akan membuat semua tambah runyam. Belum lagi dengan pertanyaan ala-ala anak-anak kecil itu, yang akan membuat Anda tertunda melakukan aktivitas Anda dan akhirnya punya waktu untuk menjawab apa yang mereka tanyakan atau teralihkan fokus Anda dengan melakukan kegiatan yang mereka minta gitu ya. Zaman kecil dulu juga di hari Minggu, ya luar biasa sih, selain Anda menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, benar-benar seharian full, tapi ada juga yang memang mempunyai atau memiliki waktu yang bebas berkeliaran bersama teman-teman di luar sana. Apapun itu pendengar, semoga sedikit banyaknya membawa yang namanya memori-memori baik untuk Anda malam hari ini ya, agar supaya nanti akan beristirahat dengan lebih bahagia lagi, lebih rileks lagi, seperti lagu yang akan saya putarkan mengiringi istirahat malam Anda. This is Michael Strobe with Sleeping Child.

pisang di ekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Terima kasih pendengar untuk kalian yang setia bersama kami. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Surat Cinta Nur Afni Oktavia mengingatkan Anda semoga dengan ya surat-surat cinta di zaman dulu yang apakah masih Anda simpan hingga saat ini, atau sekedar menjadi bumbu-bumbu bunga-bunga masa-masa percintaan yang ala-ala anak remaja zaman dulu, atau katakanlah cinta-cinta pertama, cinta-cinta monyet ya. Istilahnya sih seperti itu, walaupun pelakunya dua manusia, dua insan anak muda yang sedang jatuh cinta. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda. Mohon maaf yang sudah bergabung di sambungan telepon dan juga WhatsApp call karena waktu yang sangat terbatas. Pendengar, saya sudah harus ke WhatsApp chat. Kali ini dari 0 atau +82 101 102 18 sekian sekian. Nomornya saja sudah aneh ya. Annyeong haseyo Pris, pantes annyeong. Pak Boots di Jeju Korsel menyapa katanya. Masih di Korea Selatan, Pak Boots. Menjawab topi, kebiasaan masa kecil paling sering saya tertidur. Terbiasa maksudnya tidur siang, selesai makan siang harus tidur siang. Siapa yang tidur siang, sorenya diberikan uang jajan untuk beli kue dan kadang dibonceng motor oleh papa muter-muter di jalan kampung. Itu di masa SD saya sekitar tahun 73 hingga 79. Wah, masih ingat betul Pak Bus ya. Seru deh, karena ada rewardnya. Jadi anak-anak zaman dulu juga sudah mengenal, sangat amat mengenal bahkan ya. Kalau saya zaman dulu Pak Bus, kalau hafal perkalian sebanyak mungkin nanti ada hadiahnya. Salam ya, katanya apa kabar Pak Raiko? Di alamatnya. Di alamatnya. Ada juga dari Pak Bus untuk Benny Jo di Boltara dan Pak Lee di Tuminting. Salam kompak persahabatan selalu. Buat Pris, Kamsamida katanya annyeong. Gamsa atau Hamsamida, aduh saya pusing deh kalau bahasa Korea, nanti Pak Bus ajarin ya. Karena sudah cukup lama mungkin di Jeju, Korea Selatan. Terima kasih Pak Bus, pasti mendengarkan dari area digital. Untuk Anda juga pendengar yang mungkin mendengarkan kami tidak harus dari siaran terrestrial kalau Anda berhalangan, atau bisa ke laman kami rri.co.id. Selain mendengarkan RRI, sembari baca-baca berita di sana, seluruh Indonesia, dalam dan luar negeri, Anda mendapatkan updatean terbaru di rri.co.id, atau juga Anda bisa ke aplikasi RRI Digital. Saya Priscilla Balebu, pendengar, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini, edisi hari Minggu untuk kesempatan 13 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berjumpa lagi lain kesempatan. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas sekiranya Anda yang ya emang pekerjaannya 24 hours ya. Semangat pastinya. Saya temani dengan hits terbaik Indonesia mancanegara hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

Jika di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sambil menangis, wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas. Ketika ia bersin, ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks termutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini Minggu 13 September 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwan di Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi,
pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini untuk Lintas Talaut Pagi di hari ini Senin 14 September 2026. Juli yang akan temani ruang dengar Anda hingga pukul 10 nanti. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan kidung pujian rohani sambil menantikan mutiara pagi yang akan kita ikuti bersama Ibu Pendeta Justince T. Dirangga untuk hari ini yang akan memberkati kita, dan nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah pagi tepat pukul 6 nanti. Dan selanjutnya akan ada juga citizen journalism, ya, memberikan kesempatan untuk Anda saudara pendengar berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik. Dan masih ada program acara lainnya juga yang akan melengkapi kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

0: Ya baiklah saudara pendengar Prosa Perari Telot dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini bersama Ibu Pendeta Justin J.T. Dirangka.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, pemilik kehidupan, yang terus memberkati kami dengan semua yang baik. Baik pula Tuhan hari ini ketika ada kehidupan di hari baru, dengan nafas hidup dan berkat-berkat yang terindah yang Tuhan berikan. Kami rindu mengawali hari ini Tuhan dengan kami mau belajar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami agar kami layak memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Sekali lagi, Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan

cekikawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah pengampunan menjadi jembatan kerukunan. Saudara-saudara, hidup rukun dan damai adalah idaman semua orang. Dalam keluarga kita ingin hidup damai, dalam jemaat kita ingin hidup dalam kasih, dalam masyarakat kita ingin hidup berdampingan tanpa pertengkaran dan permusuhan. Tetapi jujur harus kita akui bahwa ini tidak mudah terwujud karena kita hidup bersama dengan orang-orang yang memiliki perbedaan. Karena itu, saudara, salah satu jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan ini adalah pengampunan. Pengampunan berarti kita tidak membiarkan kesalahan dan luka menguasai hati kita sehingga merusak hubungan dengan sesama. Matius 18 ayat 21 sampai 35 bacaan kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan melalui perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang sangat besar. Perumpamaan ini diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Petrus bahkan menetapkan jumlah berapa kali pengampunan itu. Dia berkata, "Sampai 7 kali." Tetapi saudara Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara, 70 kali 7 hasilnya adalah 490. Tetapi kemudian disuruh kali lagi, namun tidak disebutkan dikalikan dengan angka berapa. Ini menjelaskan bahwa pengampunan tidak dibatasi oleh perhitungan manusia. Selanjutnya, saudara, Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar kepada rajanya. Ia tidak mampu membayarnya. Raja itu kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menghapus seluruh hutangnya. Perumpamaan ini, saudara, mengingatkan kita kepada keadaan kita manusia di hadapan Allah. Kita semua pernah berbuat salah. Kita semua membutuhkan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Kalau Tuhan sungguh sudah begitu banyak mengampuni kita, maka kita pun dipanggil untuk mau mengampuni orang lain. Kita mengampuni karena kita menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara, pengampunan adalah jembatan yang menyatukan kembali hati. Setelah menerima pengampunan dari Raja, hamba itu bertemu dengan kawannya yang berhutang kepadanya. Anehnya, saudara, ia justru menangkap dan memaksa kawannya itu untuk membayar hutang tersebut. Ia tidak menunjukkan belas kasihan kepada kawannya. Ia sudah menerima pengampunan yang besar, tetapi tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara, terkadang kita seperti ini. Kita sudah diampuni, tetapi sulit untuk mengampuni orang lain. Kita ingin orang memahami.

Mengalami kesalahan kita, tetapi sulit mengampuni orang lain. Pengampunan adalah jembatan. Jembatan adalah penghubung antara dua tempat yang terpisah. Demikian juga, pengampunan dapat menghubungkan kembali dua hati yang terluka. Efesus pasal 4 ayat 31-32 mengajarkan agar kita membuang kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah serta saling mengampuni. Saudara-saudara, kerukunan tidak akan dapat dilaksanakan, tidak akan dapat bertahan kalau hati masih dipenuhi kepahitan. Kita bisa duduk dalam satu ruangan tetapi hati berjauhan. Kita bisa tersenyum tetapi sebenarnya masih menyimpan dendam. Karena itu kerukunan sejati bukan hanya tentang tidak bertengkar, tetapi tentang hati yang mau berdamai. Seringkali kita berkata, dia yang salah, mengapa saya yang harus mengampuni? Saudara-saudara, salib Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak menunggu orang lain menjadi sempurna terlebih dahulu. Kristus menyampaikan kepada kita bahwa kita harus saling mendahului dalam memberikan pengampunan. Saudara, pengampunan bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Ada banyak orang berpikir bahwa mengampuni berarti kalah. Tidak, saudara. Mengampuni adalah kekuatan. Pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan. Pengampunan bukan berarti kita harus membiarkan diri terus-menerus disakiti. Kita dapat menolak perbuatan yang salah tanpa membenci orang lain. Pengampunan dimulai dari diri kita sendiri. Seringkali kita menunggu orang lain datang lebih dahulu untuk meminta maaf. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil langkah awal untuk menuju perdamaian. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, langkah awal perdamaian bergantung kepada kita. Jangan menunggu orang lain untuk memulainya. Saudara, ketika pengampunan hadir dalam keluarga, maka hubungan yang retak dapat dipulihkan. Ketika pengampunan hadir dalam jemaat, maka perselisihan dapat terselesaikan. Ketika pengampunan hadir dalam masyarakat, maka perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk bermusuhan. Mari saudara-saudara, kita mengampuni karena kita telah diampuni. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami sembah, puji dan muliakan. Allah yang terus memberkati kami, menuntun, menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga sampai hari ini kami terus dapat menikmati kehidupan. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami diajar hari ini bahwa sesungguhnya pengampunan adalah jembatan untuk sebuah kerukunan. Karena itu, beri hati kami seorang hamba untuk selalu memberikan pengampunan. Beri kami hati seorang hamba untuk selalu menjalankan kasih persaudaraan. Beri kami hati seorang hamba untuk selalu saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami akan berkarya. Tuhan akan menjaga, menolong, dan memelihara kami. Kami diberi Tuhan keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan setiap apa yang kami rencanakan, Tuhan buat berhasil. Kami diberkati di tempat kerja, di kantor, di rumah, di ladang, di kebun, di laut, dalam perjalanan jauh ataupun dekat. Kasih setia Tuhan sempurna memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami terus dituntun, dijaga dan dipelihara hari-hari hidup kami dalam tuntunan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang membutuhkan pertolongan Tuhan.
Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Tiap orang yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Orang yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan topang mereka sehingga mereka boleh melewatinya dan mereka boleh menjadi pemenang. Tuhan akan menjaga kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauhkan kami dari perpecahan, pertikaian, perselisihan, tetapi biarlah kami rakyat bangsa Indonesia hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai desa. Tuhan tolong mereka, hikmat surgawi mengalir atas mereka sehingga mereka boleh berkarya melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan baik untuk satu tujuan, kesejahteraan seluruh bangsa, rakyat bangsa Indonesia. Pemerintah Kabupaten Talaut, Tuhan berkati yang terus melakukan tanggung jawab untuk membawa rakyat bangsa Indonesia, terlebih khusus Tuhan Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napombaru, untuk menikmati setiap karya selamat Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, bahkan hikmat surgawi pun mengalir atas mereka sehingga setiap apa yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan hidup bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk orang tua lanjut usia, janda duda dan yatim piatu. Tuhan ada di pihak mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberkati generasi-generasi muda kami dalam tumbuh kembang mereka di masa remaja pemuda, bahkan dalam pergaulan mereka. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas akan merusak iman dan masa depan mereka. Tuhan, pendidikan mereka diberkati sehingga mereka Tuhan boleh sukses dan berhasil. Terpuji namamu Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati mereka dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan ini, beri kekuatan, kesehatan, hikmat surga yang mengalir atas mereka, dan mereka terpelihara bersama suami, istri, anak-anak, orang tua. Ini kami Bapa yang mengucap syukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: contoh korek api atau merokok sembarangan membuang puntung area atau daerah berpotensi kebakaran.
1: Ikutilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Strategi dan kolaborasi dioptimalkan UTD PMI Minahasa Utara dalam giat aksi kemanusiaan donor darah.
2: Donor darah terus dioptimalkan pelaksanaannya oleh unit transfusi darah UTD PMI Minahasa Utara. Ketua PMI Minut Kristi Carla Arena juga memberikan apresiasi bagi seluruh pihak yang selama ini bermitra dengan PMI. Lewat aksi ini bukan hanya menjaga stok darah di daerah, namun juga memberikan harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah.
3: Kami merasa bersyukur dan bangga pada saat ini juga diberi kepercayaan, dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan PMI Provinsi, dan kami akan melanjutkan program-program terbaik kami, dan kami akan terus juga melaksanakan pelayanan bersama masyarakat.
2: Salah satu kolaborasi terbaru, PMI Minahasa Utara bekerja sama dengan tim Orange Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengumpulkan 41 kantong darah yang dimotori oleh koordinator tim Orange Minut William Luntungan. Diana Masih melaporkan.
1: Pengar Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado menyalurkan bantuan air bersih ke Manado Tua.
4: Bencana yang melanda kota Manado kini turut berdampak pada wilayah kepulauan. Warga Kelurahan Manado Tua 2, Kecamatan Bunaken Kepulauan, harus menghadapi krisis air bersih setelah hujan tak lagi turun sejak Juli lalu. Kondisi ini membuat persediaan air yang selama ini ditampung warga dari air hujan semakin menipis. Merespon kondisi tersebut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Melalui PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA 3, sebanyak 10 personil dikerahkan untuk mendistribusikan puluhan ribu liter air menggunakan transportasi laut. Sebanyak 72 ribu liter air bersih dibawa menuju dua lokasi penyaluran, yakni lingkungan 3, Dermaga Bualo, serta lingkungan 1, Dermaga Negeri. Menurut Camat Bunaken Kepulauan, Immanuel Mandak, kondisi kemarau membuat sumber air warga yang berasal dari sumur mengalami peningkatan kadar asin.
5: Kepulauan terdiri atas 3 pulau, yaitu Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen, di mana sumber air adalah air tanah, tetapi agak slobar atau payau. Pada situasi normal, asinnya tidak terlalu terasa, tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur warga menjadi lebih terasa asin, sehingga tidak dapat lagi digunakan.
4: Selain mendistribusikan air bersih, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 juga memberikan 2 unit tandon atau tangki penampungan air. Demikian, Noni Oktavia melaporkan.
1: Pengaruh akibat pemadaman listrik bergilir yang tak kunjung usai, perwakilan warga desa Kalongan yang tergabung dalam gerakan masyarakat menderita karena listrik mendatangi kantor PLN ULP Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut.
6: Puluhan warga yang mengatasnamakan gerakan masyarakat menderita karena listrik dari desa Kalongan meredam amarah dengan mendatangi kantor PLN ULP Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut Jumat siang. Aksi ini memprotes kebijakan pemadaman listrik bergilir yang dinilai sangat merugikan warga di Pulau Salibabu. Koordinator aksi, Guston Marori, menegaskan bahwa pemadaman berkelanjutan ini melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat dan sektor vital di wilayah tersebut.
7: Pelayanan publik, antara lain kantor pemerintahan yang harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, berhubungan dengan administrasi, baru kemudian di pendidikan, semua peralatan yang ada di sekolah sehari, demi tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, sektor kesehatan. Itu bisa saja obat yang disimpan di lemari es itu bisa menjadi racun oleh karena UMKM itu memang walaupun tidak dibasakan tetap menggunakan jasa daripada listrik. Maka perekonomian di masyarakat secara total terganggu, termasuk transaksi elektronik yang sekarang sudah kecenderungan menggunakan itu tidak bisa karena tidak tersedianya jaringan oleh karena khususnya.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut diwakili PLT Asisten Ekbang, Natalianus Esing, turut hadir memantau penanganan masalah ini. Pemkab mengklaim terus berupaya mengupayakan solusi jangka panjang untuk krisis listrik di kawasan kepulauan tersebut. Pemerintah daerah terus melakukan langkah nyata untuk menghadirkan 2 unit mesin baru. Mesin ini nantinya disiapkan untuk menunjang kebutuhan pasokan arus listrik di Pulau Seribabo dan Pulau Kabaruan.
8: PLN telah lewat Nusa Daya, telah merelokasi 1 unit mesin pembangkit yang ada di PLTD Taung atau dari PLTD Rong dan kapasitas 500 kW. Untuk membantu kekurangan atau defisit daya listrik yang terjadi saat ini. Dengan harapan bahwa dengan kedatangan 500 kW ini, beban puncak yang ada di ULPL Lirung akan teratasi.
6: Menanggapi tuntutan warga, manajer PLN ULPL Lirung, Michael Selendio, menyatakan bahwa pemadaman terjadi akibat gangguan teknis. Pihaknya kini tengah memacu proses perbaikan unit mesin yang rusak dan menantikan tambahan armada daya. Setelah menyampaikan tuntutan serta berdialog langsung dengan jajaran pimpinan PLN ULPL Lirung, masa aksi membubarkan diri secara tertib. Seluruh rangkaian aksi damai berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari personel Polsek Lirung dan Koramil Lirung. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengaruh bencana kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kali ini sekitar 15 hektar lahan di lokasi Mandarawang Desa Rainis.
6: Karhutla melanda kawasan Mandarawang, Desa Rainis, Kecamatan Rainis pada Minggu pagi sekitar pukul 08.00 WITA. Api dengan cepat membakar area hutan dan lahan yang diperkirakan mencapai 15 hektar. Laporan kejadian pertama kali diterima petugas piket Pluk C Polsek Rainis sekitar pukul 10.30 WITA dari warga setempat. Tim yang dipimpin KSPK Bripka 05 Yuntu langsung bergerak ke titik lokasi. Namun setibanya di tempat kejadian, kobaran api sudah terlanjur membesar. Kejadian ini awal mulanya diketahui oleh seorang warga bernama Marsilia Mayampo saat melintas dari arah Beo menuju Rainis. Melihat kumpulan asap tebal di kawasan Mandarawang, Marsilia langsung mengabarkan temuan tersebut kepada Franky Bayang di Desa Rainis yang kemudian meneruskannya ke warga lain untuk bergotong royong melakukan pemadaman awal. Tiupan angin yang kencang dipadu hamparan rumput kering akibat musim kemarau membuat kobaran api cepat meluas. Asap pekat yang membumbung tinggi juga menjadi kendala utama petugas dan warga dalam menaklukkan si jago merah. Kapolsek Rainis Ibda Hugo Esing menegaskan bahwa personelnya terus berupaya memadamkan api sekaligus mengamankan area sekitar.
9: Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan di tengah kondisi cuaca kering, dan segera melapor jika melihat titik api baru agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin.
6: Hingga berita ini diturunkan, petugas kepolisian bersama warga masih terus berupaya memadamkan titik api di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jaga stabilitas harga, Pemkab Talaut siapkan kios pangan.
10: Kepulauan Talaut menyiapkan kios pangan sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, mengatakan kios pangan akan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Menurut Dirman, kios pangan diharapkan menjadi penyangga harga terutama ketika terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki alternatif untuk mendapatkan sembako tanpa terlalu terbebani kenaikan harga di pasar.
11: Kios pangan itu akan disediakan sembako, beras, gula, terigu, telur, untuk
10: pemerintah daerah terus memperkuat stabilitas pangan agar ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan harga yang wajar. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Bergerak Pemkab Talaut imbau masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan untuk cegah kebakaran di musim kemarau.
10: Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kepulauan Talaut, Taat Malensang, mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di lokasi yang mudah terbakar. Menurut Malensang, puntung rokok yang masih menyala dapat memicu kebakaran apabila dibuang di lahan kering, semak, maupun tempat yang terdapat bahan mudah terbakar.
0: Contoh, korek api atau merokok sembarangan membuang puntung area atau daerah berpotensi kebakaran.
10: Ia meminta masyarakat turut menjaga lingkungan dan memastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang. Pemkab Talaut berharap kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dapat mencegah terjadinya kebakaran dan berpotensi merugikan warga dan lingkungan. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Pendengar, konsep Kota Manado untuk angkutan massal masa depan adalah Brebes Trans Manado.
12: Manado tidak pernah menerbitkan izin operasional terhadap angkutan roda 3 bajai sebagai moda transportasi. Wali Kota Andri Angum mengatakan, konsep transportasi Manado adalah massal kendaraan yang mampu mengangkut banyak penumpang. Pemkot tidak menghendaki bajai karena kemampuan penumpang hanya 2 orang dibandingkan dengan bus Trans Manado yaitu 30 penumpang.
13: Mengenai bajai, karena orang konsep kendaraan umum bukan bajai. Kalau orang mau lihat kota-kota maju yang ada di dunia ini, yang orang mau orang seperti itu, kita lihat ya, yang ada bajai. Bajai itu satu orang antar 2. Kalau mau orang bus ini, satu orang antar 30. Pasti lebih efisien.
12: Pemkot menilai bajai berpotensi kemacetan sebagaimana di kota-kota lainnya yang lalu lintasnya semrawut. Program transportasi Manado ke depan yaitu mengintegrasikan bus Trans Manado dengan mikrolet melalui sistem feeder atau penghubung. Audi Kandores melaporkan.
1: Pengarus sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Ike Darsono Momoye, selamat pagi.

Mulai dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan pendidikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak mematah semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar. Dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

merespon laporan warga, tim yang dipimpin oleh SPK Bripka Noldi Mayuntu bersama anggota jaga langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian perkara TKP, petugas menemukan kobaran api yang sudah membesar sehingga sulit dipadamkan. Berdasarkan keterangan saksi Marcelia Mayampo, sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah saat sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari Beo menuju Rainis, ia melihat gumpalan asap tebal membumbung di lokasi Mandarawang. Setibanya di desa Rainis, Marcelia segera menyampaikan informasi tersebut kepada Franky Bayang. Mendengar kabar itu, Franky langsung meneruskannya ke warga sekitar dan bergegas menuju lokasi untuk berupaya memadamkan api. Kondisi api dilaporkan cepat meluas akibat tiupan angin yang kencang serta hamparan rerumputan kering terpengaruh musim kemarau. Asap pekat dan besarnya area yang terbakar menjadi kendala utama proses pemadaman di lapangan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi terus berupaya memadamkan api, memetakan situasi, mengumpulkan bahan keterangan, serta memberikan imbauan ke masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan diri. Kapolsek Rainis Ibda Hugo Esing menegaskan bahwa jajarannya bergerak cepat dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk meminimalkan dampak kebakaran.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi, nggak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar yang punya informasi, silakan bergabung bersama Prosatu dari Rita Laut. Anda dapat menginformasikannya melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar Prosatu dari Rita Laut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut memperkuat koordinasi dan pengelolaan data sebagai dasar pengajuan serta perencanaan berbagai program perumahan bagi masyarakat. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut Imelda Tingginehe mengatakan, pembangunan perumahan yang tepat harus dimulai dari data yang tepat dan akurat. Menurutnya, data menjadi dasar penting dalam menentukan perencanaan, kebijakan, hingga tindakan nyata untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Imelda menjelaskan, pada 10 September 2026, Dinas Perkim menerima kunjungan Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melakukan koordinasi terkait data yang digunakan dalam pengajuan program. Ia menyadari data yang saat ini diolah Dinas Perkim merupakan bagian dari proses statistik yang membutuhkan pengelolaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Perkim juga akan menjadi salah satu sasaran pendampingan dalam mendukung pelaksanaan Indeks Pembangunan Statistik IPS tahun 2026. Imelda berharap melalui koordinasi dan pendampingan tersebut, Dinas Perkim dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas data di Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saudara pendengar Pro Saudara dari Talaut, masih ada waktu bagi Anda yang punya informasi, silakan berbagi informasinya melalui Pro Saudara dari Talaut pagi hari ini di layanan WhatsApp kami melalui nomor 0813-4749-4180. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di pagi hari ini. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang punya informasi, silakan bergabung bersama Pro Satu RRI Talaut melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk pagi hari ini. Ya, dan saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, Kementerian Pertanian Kementan menyiapkan asuransi usaha tani padi AUTP untuk melindungi petani menghadapi risiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100.000 hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, AUTP menjadi bagian dari mitigasi risiko produksi pertanian. Perlindungan finansial tersebut melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Menurut Andi, AUTP melindungi petani jika terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi dilakukan. Risiko yang ditanggung mencakup kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Risiko tersebut antara lain serangan wereng, tikus, serta penyakit blas pada tanaman padi. Perlindungan diberikan agar petani memiliki modal untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen. Total premi AUTP ditetapkan Rp180.000 per hektar setiap musim tanam. Pemerintah memberikan subsidi 80% atau Rp144.000 sehingga petani hanya membayar Rp36.000 per hektar. Petani peserta AUTP akan mengalami kerusakan tanaman dengan intensitas minimal 75% sesuai ketentuan dapat memperoleh klaim. Nilai klaim yang diberikan mencapai Rp6.000.000 per hektar setiap musim tanam. Andi mengatakan AUTP melengkapi mitigasi teknis yang dilakukan pemerintah menghadapi risiko iklim. Pompanisasi menjaga ketersediaan air, sedangkan AUTP memberikan perlindungan finansial jika gagal panen tetap terjadi. Andi pun meminta petani tidak menunggu risiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi risiko produksi. Kementan mengimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Sebelumnya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah menjaga produksi pangan menghadapi tantangan iklim. Pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat pompanisasi.
1: Really like kids these days, kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh? Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, huh? So what gitu loh?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi di pagi hari ini. Saatnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan penyampaian warta berita sentral yang nantinya akan kita ikuti bersama melalui Pro 3 RRI di Jakarta.